0: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bojo arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tengoklah ya, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Yelele, lek ngono tok aku ya iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar kota parian Suroboyoan.

Siji Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Spesial dino iki dino Senin bertepatan dengan tanggal 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Bareng aku Cak Beji sampai jam 10 awan ya, mulai jam itu sampai jam 10 awan. Saya milih sok gabungan tahun ini 561-1416-567-6923. Untuk saya milih sok gabungan tahun ini WhatsApp Radio Kota FM 081-7505-88881. Wes langsung aja dulur, tak ente nih nanggone pasar kota Pantunan Parian Suroboyoan.

Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Selamat pagi buat dulur-dulur sobat Kota FM yang sekarang ini lagi istirahat atau lagi persiapan ya untuk acara Agustusan, ataupun dengan yang saat ini akan mengikuti upacara 17 Agustus sebagai wujud penghormatan kita kepada bangsa dan negara. Waktunya awak dhewe pantunan dulur spesial dino Agustus atau pas 17 Agustus ya. Nang pasar hulaan tuku kanji, tuku solasi nang pasar sepanjang. Selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia sing ke-81. Kita jaga kemerdekaan sebagai wujud dedikasi kepada para pejuang. Dan dari mejo diganti sikilan semangat kemerdekaan di kancah dicak bejo nang pasar kota jam 7 sampai jam 10 awal.

0: Koyoan.
1: Kota FM Adam Duti Surabaya.
0: Alhamdulillah merdeka.
1: Merdeka.
0: Iya, merdeka, merdeka.
1: Nggih. Merdeka.
0: Napa wau dalu anu ta tirakatan pemangki.
1: Oh, nggih tirakatan sampun. Sampun danten nggih tiap warga.
0: Anu pun bagi-bagi hadiah.
1: Mangke sonten.
0: Mangke sonten bagi-bagi hadiah. Berarti acara panggung mangke nggih.
1: Boten ndak melacara lomba-lombaan mawon ndak bejo.
0: Oh, lombane nembe mawon apa telat iki? Napa di memang dimulai lewat mangke dalu pas 17.
1: Mangke sonten siang.
0: Sedanten nggih lari-lari bapak-bapak napa?
1: Nggih, lari alit ibu-ibu bapak-bapak sing purun sinten mawon.
0: Waduh, kompak niku berarti.
1: Nggih. Nek mboten entek nggih, dinten-tenno nek ditutono benjing niku koyoke
0: pun mboten anu. Nggih, soalnya benjing pun kata sing aktivitas, Pak Di.
1: Nggih, wingi nggih pun nenten iki lomba alit-alit tok mek.
0: Berarti dicicil nggih.
1: Nggih.
0: Oke, tarik Pak Di.
1: Nang sumput mampir nang Sidoarjo. Kula sik merobot kepingin krungu suarane cak bejo.
0: Alhamdulillah. Wis pokoke merdeka merdeka niki. Tapi merdeka pun sampai merdeka sak sembarange lho nggih.
1: Oh, lan iki pun merdeka sak kabeh-kabeh. Wis merdeka nggih kali keluarga nggih pun merdeka.
0: Alhamdulillah.
1: Dadi nek saiki sampun enten tiyang kerja ning nggih berarti durung merdeka.
0: Nggih nggih nggih nggih nggih.
1: Nggih, tapi kula nggih rencana kate kerja dhewe niki nang omah. Apa ya wis merdeka
0: berarti? Lah niku dereng merdeka, Pak Di.
1: Kerja karepe dhewe.
0: Lah
1: nggih. Mbak Sarah nang Sidoarjo cak bejo. Kok tuku meja. Napa? Pun upacara tak cak bejo nih kau.
0: Kula anu napa izin upacara kula.
1: Izin upacara.
0: Nek misale kula upacara sing parian sinten.
1: Nggih.
0: Nggih. Cicilan panci sik kathah Pak Dhe ya napa no, iki.
1: Oh, lah ngoten. Kula nggih cicilan niku nggih sik mboten mantun kula nyicil.
0: Oh, ya napa no, niku sing garai semangat deh.
1: Lah nek cak bejo nggih eco. Oleh ru tanggal sak mene lah kula.
0: Lah justru Pak.
1: Kadung oleh kadung gak kadung malik tak nubrak tandangi temen kula.
0: Lho niku justru sing garai semangat iku Pak Di. Justru gak ru tanggal ngene moro-moro mak bejujuk muncul.
1: Oke, tuku pertos ketemu Pak Pangat. Nah, ini pundi anak ingat ini ya.
0: Yang pundi.
1: Ya pun teng pundi mawon. Wong 17 Agustus ini kudu semangat.
0: Nggih, rek.
1: Untuk memeriahkannya.
0: Oh, harus. Wong pahlawan biyen semangat gawe kemerdekaan masa awak dhewe karek nerusno ae gak semangat.
1: Nggih.
0: Enggak ngoten ta. Cak niki lho,
1: wong gawa semangat kari mangan-mangan tok.
0: Nggih, gawa renjing nang sida dadi sugeng enjing Pak Di Jumadi saking Pak Cak Gianto Rembu.
1: Waalaikumsalam Cak Gianto, sugeng enjing mawon ya sami-sami.
0: Nggih.
1: Kula memang suwe gak tau mlebu. Asline kepingin melbu, coba bendina ngerungoknya no, sama isu dong, boleh gak gede.
0: Oke, monggo.
1: Eh,
0: lagu ini
1: apa? Pun sampun ya, Bejo.
0: Aten.
1: Lagu ini sadu.
0: Sadu?
1: Oke.
0: Waduh, sadu, rek. Siap. Oke.
1: Ngomongi mari karaokean, karaokean nyanyi sadu.
0: Wah, makan. Saiki kepingin diulangi, man. Kurang tuh nyanyi ini.
1: Anu mbok dewe sing nyanyi tapi kula sing dobra mbek wong akeh ayo wadhe maju-maju dari malala. Gak nyanyi, gak iso aku.
0: Nggih, tiang-tiang soalnya pun apal. Wah, iki lek Pak dicuma di kudu nyanyi iki. Wis wajib.
1: Malah HP ini dikekno nang operator iki lho lagu iki
0: ya. Ya apa akhire ditodong itu si apa.
1: Nggih, Pun.
0: Salame Pak
1: Di. Salame. Pun, salam sedawa, tenang semangat
0: lagi. Untuk okay.
1: 17 Agustus
0: siap
1: 2026
0: Ye.
1: Untuk bapak-bapak, ibu-ibu
0: Eje
1: yang buat nonton acara ge. Ngeruk kenal cabut jemaun si isu ngeten iki
0: siap
1: nek kula sih izin dari ngeten lomba manggis siang sampai dalu
0: Eje
1: Okay. Pun salamnya beres tanpa terkecuali.
0: Nggih.
1: Kagem cabejo. Semangat.
0: Semangat.
1: Siaran.
0: Semangat, semangat, semangat. Matur nuwun, Pak.
1: Merdeka.
0: Merdeka, merdeka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Dijumpa di kawasan Wiyung, matur nuwun. Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan.
2: Kota FM Dangdut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
2: Merdeka.
0: Iya, ini ki merdeka kok ngempet. Lah merdeka kok sik ngempet ngene. Kita
2: nek tak kecil.
0: Nggih.
2: Tak kecil
0: udah sehat kan? Alhamdulillah. Es kula niki Agustus iki semangat tok pokoke kula niki.
2: Harus
0: ngelanjutno
2: perjuangan kok
0: nah
2: ngerek bendera kok gak semangat
0: lah kalau ingin ngerek bendera keliru sarung dikerek
2: itu udah kebiasaan gak becil
0: soalnya sarungnya warna abang ambek putih
2: iyalah kebiasaan jangan heran Fan
0: oke monggo ditarik
2: kowe glancing kok Pak bendera kita bendera kowe nang gone
0: teng pundi
2: ana sing ngejem kok kecek mangkel ya
0: sak eh jane sik tawong wong
2: sik kowe glancing ketok bendera kowe nang pandaan ana peti kok tukuwe nuk kerika
0: enjeh
2: sing upacara biarlah tetap upacara.
0: Enggih, leres.
2: Sing parian, ya monggo tetap parian.
0: Nah.
2: Sing penting hati kita apa sudah merdeka.
0: Nah, niku leres, leres, leres, leres. Apa merdeka po gurung?
2: Kalau dulu penjajah memerangi apa cak bejo?
0: Apa? Penjajah
2: merangi
0: musuh. Sak niki merangi nopo?
2: Merangi mantan.
0: Hehehe, anyar mana ini?
2: Hehehe.
0: Anyar.
2: Harus semangat
0: dan anyar. Terus sih begini, anu gini, melo lomba mangan kerupuk.
2: Oh, bosan kalau nak kerupuk, bosan semua cak cak. So, tenggen kulo kemarin tu tidak ada acara apa-apa.
0: Oh.
2: Minggu depan kan Maulid Nabi, jadi
0: difokus ke Maulid Nabi. Oh, jadi untuk hadiah-hadiah lomba-lomba itu buatan gih.
2: Ya nanti di
0: Maulid niku.
2: Untuk malam Senin itu juga.
0: Oh, jadi siap-siap.
2: Jadi dua acara dipersatukan
0: menurut saya. Laras, kayak
2: dua. Tengok wamben kayak ya, pasti nggak tari anjak kecil. Pak RT ini suka rela. Mengeluarkan
0: wangkas.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi nanti Maulid Nabi tetap.
0: Tarian gitu.
2: Kita bawa masing-masing.
0: Kulo nggawa donga mau nek acara ngoten.
2: Itu yang penting jadi Pak Mudin
0: kacak. Oke, matur nuwun lagune napa Bu Sutira?
2: Kalau aja dari Mimi Sagita ya.
0: Sing napa?
2: 17 Agustus lagi.
0: 17 Agustus.
2: Ini Sagita.
0: Nek wonten-wonten ganti napa?
2: Enggak ada.
0: Nggih.
2: Apa ya? Sing mengenai perjuangan dan doa aja yang dari koplo ya.
0: Oke. Siap.
2: salami yang dari Santurin aja gak cuma oleh salam-salam sampai aja apa dibatasi gak bejo.
0: Oh didik mawon soalnya aja ngimuter iklan ini.
2: Santurin pokok rotong gitu.
0: Enji.
2: Cak ada. Terus ada juga Mang Ujang, ada Pak Dianto Rimbu, ada Cak Cina juga.
0: Ini kalau terus si Pak D. Jumadi, ayo pun sampai sing semangat pun, ojo ngantuk ya.
2: Kurang
0: semangat Pak. Nggih. Menek Pak, menek. Niki pun semangat menek kursi Pak D.
2: Enggak ket kursi aja, naik meja.
0: Meja kurang diukur lemari nang diukur.
2: Terus mudune ya apa?
0: Mencolot.
2: Ada Cak Nuskannya juga, ada Cak Rimbu, ada juga Cak Boneng, ada juga Bunda Mujiati, ada Bunda Farhah, ada juga Bunda Selamat Lebak, Mbak Tanti, Pumpungan, Mbak Tanti, ada Mbak Imanya juga,
0: Mustafiai, Cak Bejo, dan Bebras, sekurangnya. Oke. Nggih.
2: Cak Bejo, lanjutkan tugas.
0: Matur nuwun.
2: Amin.
0: Amin.
2: Merdeka bersama keluarga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Suti, matur nuwun.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Selamat pagi Mbak Yeni Kartika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Bejo kerja bagus. Mama Kori dari daerah Medan, Sumatera Utara, hadir di pasar kota. Terima kasih banyak untuk Mama Kori Banjarnegara Jawa Tengah, hadir di pasar kota. Cak Sutartong, assalamualaikum. Cak Bejo, pasar kota Parian Surabaya, rek warga sawu teratap hadir. Salam seduluran mawon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak Bejo, warga Medan Lamplas Sumatera Utara, hadir. Mas Bejo, matur nuwun. Selamat pagi juga untuk Mbak Tumiar Idawati. Assalamualaikum. Kamal Madura, hadir. Selamat bertugas Mas Bejo. Selamat hari merdeka yang ke-81. Sekali merdeka tetap merdeka. Mas Irul, assalamualaikum. Banda Soleh Kokoh Bangkalan, hadir. Matur nuwun Mas Irul. Mbak Tumiem Virgo, warga Mabar Medan, hadir. Aba Waisel yang ada di kawasan Samplangan, merdeka merdeka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Cak Bejo, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, sedang dilancarkan rezekinya dan berikan kesuksesan dalam beraktivitas. Terima kasih Bang Waisel. Cak Saat Budiono, selamat pagi merdeka Cak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hartono, Jakarta Utara, hadir. Terima kasih Mas Hartono, selamat pagi, selamat beraktivitas.

Surabaya dino iki ya diperkirakan cerah berawan sepanjang Senin sepanjang hari ya 17 Agustus 2021. Suhu udara berkisar pada 4 sampai 36 derajat Celcius, suhu maksimum mencapai 36 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan hingga 28 km per jam. Dan iki himbauan ke warga-warga dulur-dulur Surabaya, sobat Kota FM, buat sampai yang beraktivitas di luar ruangan disarankan menjaga cairan tubuh dan melindungi diri dari paparan panas sinar matahari. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Cak Bejo, tarik Pariani, beli di 5 ke Pasar Karah, beli mentega ke Pasar Kertajaya. Sudah 5 hari kamu Mbak Ika menghilang tanpa suara, semoga kamunya digersihan baik-baik saja. Nah Bang Ansi tuku kendi, tuku pari nang Pasar Krian, Mbak Ima karo Mbak Santi tiwas maca ayu kok Sri Kandi, wedaan karo benges luntur, mergani kudanan. Salam buat semuanya aja, Cak Bejo semoga diberi sehat selalu, matur nuwun untuk Cak Gianto Rimbu.

0: 561 14 16 567 6923. Ayo guyonan bareng aku Cak Bejo jam itu sampai jam 10 awan. Dan buat sampai-sampai sekarang juga selepas upacara ya, supaya menghilangkan penat, untuk menghilangkan lelah, gabungan dengan pasar kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Kali merdeka, tetap merdeka.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Walau-walau koma CG Radio Kota FM dan Duty Surabaya. Dulur Sobat Kota FM, ketika kita berkendara menggunakan sepeda motor atau mobil, kita juga harus siap ya untuk dokumen-dokumen kita, SIM, STNK dan lain sebagainya. Jadi ketika kita ditilang, ketika kita diberhentikan karena suatu kesalahan dan juga pelanggaran, kita sudah siap dengan dokumen-dokumen lengkap kita ya. Jangan sampai ketika dokumen kita nggak lengkap ditilang terus jenengan atau Anda kecewa. Dan ini yang membuat aksi nekat yang dilakukan oleh seorang pemuda berusia 30 tahun yang ditangkap 2 jam usai melempar bom molotov ke dua pos polisi lalu lintas di jalan Ahmad Yani. Dan Sobat Kota FM, sosok pelaku penyerangan pos polisi Margorejo dan Waru Surabaya Jawa Timur akhirnya terungkap. Aksi nekat yang dilancarkan pada hari Sabtu 15 Agustus malam berhasil diungkap jajaran Polrestabes Surabaya hanya dalam kurun waktu 2 jam pasca kejadian. Sosok pelaku seorang berusia 30 tahun yang menjadi terduga pelaku pelemparan bom molotov di pos polisi lalu lintas kawasan Jalan Ahmad Yani Surabaya diketahui membuat pengakuan mengejutkan. Momen interogasi bersama Kapolrestabes Surabaya Kombes Polisi Lutfi Sulistiawan, di mana dalam rekaman video itu pelaku tampak mengenakan kemeja kotak-kotak hitam putih serta celana panjang. Pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek online tanpa ragu mengakui perbuatannya merusak fasilitas kepolisian. Dan pelaku itu membeberkan bahwa bahan peledak rakitannya dibuat secara mandiri memanfaatkan botol kaca bekas minuman berenergi yang diisi dengan cairan bensin. Saat dikonfirmasi mengenai caranya mengeksekusi serangan ke arah pos polisi, pelaku memberikan jawaban yang cukup mengejutkan. Pelaku mengaku menirukan gaya dan teknik melemparkan granat seperti yang sering dia lihat dalam game perang online. Akibat aksinya, ada salah satu bom molotov berhasil meledak dan membakar area sekitar, sementara botol lainnya gagal meledak karena meleset dari sasaran. Dan sambil melontarkan senyuman tipis di sela proses pemeriksaan, pelaku sempat melontarkan pertanyaan santai kepada Polrestabes Surabaya Kombes Lutfi Setiawan. Dia penasaran mengenai kelanjutan proses hukum serta bertanya secara langsung apakah dirinya bahkan langsung dijebloskan ke dalam sel tahanan. Bahkan pelaku enggan merinci secara gamblang mengenai alasan utama melancarkan aksi penyerangan. Penyidik Polrestabes Surabaya terus berupaya mendalami motif dibalik aksi perusakan fasilitas umum yang dilakukan pelaku di jalur protokol kota. Meski penyampainya tidak terstruktur secara runtut, pelaku sempat mengisyaratkan rasa sakit hati, sekaligus rasa sakit hati akibat pernah dikenai sanksi tilang oleh petugas. Dan pihak kepolisian kini masih terus melakukan pemeriksaan maraton guna mengungkap secara tuntas latar belakang penyerangan pos polisi di area Jalan Ahmad Yani Surabaya. Mbak Reni Rantina, selamat pagi. Assalamualaikum Cak Bejo, hadir Medan ya Cak. Semangat bertugas, salam sehat selalu. Matur nuwun untuk Mbak Reni Rantina. Selamat pagi juga untuk Sang Tuketut Gianyar Bali hadir. Mas Rahman Diski, warga Kampung Banten Diski Medan hadir. Assalamualaikum Cak Bejo, saya Edi pendatang baru dari Batam. Salam kenal. Matur nuwun Mas Edi, selamat pagi.

16567923 Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Monggo Sobat Kota FM, saya tunggu ya untuk gabungannya di Pasar Kota jam 7 sampai engkau jam 10 awal.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Walau koma siji radio kota FM dangdutnya Surabaya. Sobat kita FM, 17 Agustus hari kemerdekaan adalah momen buat kita untuk bisa berkumpul bersama tetangga, bersama saudara-saudara kita di kampung, bergotong royong ya untuk mempersiapkan juga mengadakan acara untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia sebagai bentuk penghormatan kita kepada para pejuang, para pahlawan yang telah berjuang mendedikasikan kemerdekaan untuk Republik Indonesia. Dan tentunya masih banyak ya agenda-agenda yang belum terlaksana, yang belum diadakan, mungkin menunggu momen yang tepat untuk masyarakat ataupun untuk Sobat Kota FM berkumpul bersama tetangga dan bersama warga di kampung. Tadi malam ya memang banyak ya gang-gang yang ditutup karena memang mengadakan malam tirakatan. Ya ada juga sebagian yang mengadakan hari ini sebagai bentuk peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka nih Agustus adalah momen yang tepat, momen yang pas buat awak di bersilaturahmi, serawung nang tonggo kiri kanan.

Dan sebagai tafsir anggaran penanganan genangan Surabaya 2027 kita tembus 1 triliun. Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan anggaran lebih dari 1 triliun untuk mengatasi persoalan genangan pada tahun 2027. Penanganan banjir menjadi salah satu fokus utama dalam rencana pembangunan Kota Surabaya tahun ngarep dulur. Rencana itu masuk dalam rancangan kebijakan umum APBD KUA serta prioritas dan platform anggaran sementara PPAS 2027 yang telah disepakati Pemkot Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama pimpinan DPRD dalam rapat paripurna di gedung DPRD Surabaya Jumat 14 Agustus. Cak Eriki ngomong sebagai Wali Kota Surabaya, Pemkot Surabaya memproyeksikan APBD 2027 berada di kisaran 15 triliun. Namun angka itu masih dapat berubah karena menunggu kepastian transfer ke daerah TKD dan dana bagi hasil DBH dari pemerintah pusat. Jadi pemerintah kota masih merencanakan dengan kembalinya TKD termasuk dengan dana bagi hasil yang akan diturunkan tahun ini. Jadi kita menghitung dengan tahun yang ini sekaligus dengan penghitungan saat durungi maka sekitar 15 triliun. Dan menurut Eri Cahyadi dulur, anggaran tahun depan tidak akan diarahkan secara merata ke seluruh sektor. Pemerintah kota akan memusatkan belanja pada sejumlah kebutuhan yang dianggap paling mendesak, terutama persoalan infrastruktur. Tiga hal yang menjadi perhatian utama yaitu perbaikan jalan, penerangan jalan umum PJU, serta penanganan genangan. Dan untuk persoalan genangan, pemerintah Kota Surabaya masih mencatat ratusan lokasi yang membutuhkan penanganan. Jadi masih ada beberapa lokasi yang akan disurvei dan juga dilakukan pendataan. Dan dari 700 titik yang saat gerungnya menjadi perhatian, jumlah itu masih atau telah berkurang menjadi sekitar 400 titik. Tahun 2023, pemerintah kota menargetkan intervensi terhadap sekitar 200 titik genangan. Beberapa lokasi yang menjadi perhatian diantaranya Simo Kalangan, Tanjung Sari, Margorejo, Jemur Sari, Mendoan Semampir, serta kawasan Jalan Raya Tenggilis Mejoyo di sekitar SMA Negeri 14 Surabaya. Jadi menegaskan besarnya anggaran itu gak berarti seluruh titik isok ditangani sekaligus dulur. Pemkot akan menentukan lokasi yang paling membutuhkan intervensi sehingga hasil pembangunan isok diukur. Cairi ngomong penetapan titik prioritas juga penting untuk memastikan efektivitas proyek. Setelah pembangunan dilakukan, Pemkot akan mengevaluasi apakah lokasi yang ditangani benar-benar terbebas dari genangan. Selain persoalan genangan, pembangunan infrastruktur jalan tetap masuk dalam agenda Pemkot Surabaya. Salah satunya keberlanjutan pembangunan jalan lingkar luar barat JLLB.

Kemja Bejo Merdeka. Cak Kadir Site Sati Bukit titip salam buat semua fans Radio Kota FM dimanapun udah ada semuanya. Salam ukhuwah Islamiyah, matur nuwun buat Cak Kadir Sati Banyu Urip Kidul. Mama Eli Agustinca, assalamualaikum, selamat pagi Cak Bejo, Pekarungan Sukodono hadir, matur nuwun Mama Eli Agustinca yang ada di kawasan Pekarungan Sukodono.

Surabaya hari ini sedikit mendung ya, kawasan Citandu juga mendung. Tapi awak dewi kudu tetap semangat ya dalam menjalankan aktivitas dino iki. Mungkin ada yang masih masuk kerja ataupun ada yang meneruskan tanggung jawab, dan juga ada yang mempersiapkan untuk acara peringatan Agustus nanti malam. Ojo lali, jadi warga Banjar Sugian dan sekitarnya ayo merapat nanggone Banjar Sugian untuk nonton bareng-bareng pementasan Ludruk Luntas.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Dan sebagai kita pun pemerintah Kota Surabaya menggelar doa lintas agama dan tasakuran hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di depan rumah Dinas Wali Kota Jalan Sedap Malam Sabtu 16 Agustus 2016. Kegiatan itu menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus memperkuat komitmen menjaga persatuan dan keamanan Kota Surabaya. Doa bersama dan tasakuran diikuti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Surabaya, anggota Legion Veteran Republik Indonesia serta Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya Cari Cahyadi mengatakan peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk mengenang kembali perjuangan para veteran sekaligus meneruskan nilai-nilai perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Pak Presiden Soekarno pernah mengatakan, saya lebih mudah karena saya harus bertemu dengan negara yang berbeda, kulitnya berbeda, rambutnya berbeda. Tapi perjuangan akan lebih jauh berat karena kita bertemu dengan orang yang punya kulit yang sama, punya rambut yang sama. Dan tantangan menjaga kemerdekaan saat ini adalah mempertahankan persatuan di tengah masyarakat. Menurutnya Pemkot masih menghadapi sejumlah persoalan seperti kemiskinan, stunting, anak putus sekolah hingga perbedaan cara pandang yang dapat menghambat pembangunan. Karenanya Wali Kota Eri menggarisbawahi perjuangan para veteran harus menjadi teladan bagi generasi saat ini karena kemerdekaan diperoleh melalui pengorbanan harta, keluarga hingga nyawa. Eri meminta para veteran terus memberikan arahan kepada Pemkot agar pembangunan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Eri juga menegaskan Pemkot Surabaya bersama Forkopimda berkomitmen menjaga keamanan serta menjaga kekerasan dan aksi premanisme. Upaya tersebut merupakan bagian dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan untuk itu Wali Kota meminta doa dan restu para veteran agar Pemkot dapat menjalankan tugas menjaga keamanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Surabaya. Sementara itu Dulur Ketua LVRI Legion Veteran Republik Indonesia Kota Surabaya Kolonel Laut Purnawirawan Gitoyo mengingatkan kembali rangkaian peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945. Para pemuda mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Desakan itu kemudian memicu peristiwa Rengas Dengklok setelah melalui berbagai dinamika, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta untuk merumuskan teks proklamasi. Pada malam 16 Agustus 1945 sebelum dibacakan pada 17 Agustus 1945.

16, 5, 6, 7, 6, 9, 2, 3 masih di program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Monggo dulur, jam itu sampai engkau jam 10 awan guyonan bareng langsung di program Pasar Kota.

0: Pinigi banget ono sing ngenteni ae gak apa-apa.
1: Kira-kira undiane dor prese wong wedok ayu ngono ya apa?
0: Oh iya. Aku coba ya peco ati ae kene iki api-api. Ngene terang iki top-top
1: kan. Top ya ya. Ya. Api-api. Kira-kira itu omah gak ya?
0: Eh,
1: itu omah enggak kira-kira?
0: Omah itu roi.
1: Mambengi sampai jam piro cak tirakatan?
0: Mambengi tirakatan iku aku mulai iku jam 11.
1: Jam 11.
0: Jam 11 alhamdulillah jene yo wong akeh. Mate yo wis masalah, wis wong sing teko yo wong akeh. Heeh. Sampe nambengi yo melu tirakatan ta?
1: Oh, awak dhewe tirakatan ya, ya opo.
0: Ayo, ojo bae ojo wis gendong
1: ae. Iya, awak dhewe iki waktu ini berjuang mempertahankan kemerdekaan.
0: Ah, ya ngene iku sing dikarepno anjene.
1: Tarik Cak Adam.
0: Lawu ati segoe punel. Wis tak ingati kok panggan dusel.
1: Lah ya apa ya.
0: Ajare opo manes kadung nyesel are.
1: Menyesal iku mesti nang mburi gak nang ngarep
0: ya. Iya. Ya mesti ae sampe terus nang ngarep. Wis tak tarik karo situ.
1: Oke.
0: Awan-awan ojo keluyuran. Ono Pak Mantri numpak skuter. Kapan-kapan aku keturutan duwe kanca sing pinter parian.
1: Ya iki. Ya sampe nek kepengin ndelek kanca pinter parian merapat nang pasar kota aja.
0: Ah iya aku ndelok iku kancaku ngene pinter wis gurune anjene ya opo maneh. Malah aku yo katut.
1: Mau nih sih gak iso gara-gara ngono gabung suwe-suwe lho iso.
0: Ngono anjane suwe-suwe yo iso aku ngene ayo biyen iku gak ngerti. Akhir-akhire aku ngerungokno ya gak wani gabungan ngerungokno ya gak wani gabungan. Akhir-akhire yo saiki yo iso titik-titik. Alhamdulillah masih siji mati loro gak apa-apa sing penting iku. Alhamdulillah. Aku mambengi yo iku, Mbak. Nah, ya iku kok apa iku jenenge melok ludrukan, gak melok renungan mambeng iku.
1: Mambeng iku main ludruk luntas nang gone daerah Siwalan Kerto ya.
0: Oh. Ayo aku mosok ono renungan kok ini kene iki tiap-tiap RT Cak Beco. Tiap RT, tiap RT ngadakno dhewe-dhewe gak. Terus yang terakhir ku kapan-kapan iku yo pokoke tanggal terakhir Agustus iku ngene balai desa ngingas. Adi ae yo ancene yo akeh ono sepeda bit. Sepeda ces-cesan iku marono sik semake wis macam-macam oleh desa sing ngadakno. Ane ngene kene iki yo wis biasa pewaling iku dispenser terus oleh beras yo oleh gula yo oleh uya.
1: Sajane lek iku yo acara ngene iku gak anu hadiahane kumpul lho cak silaturahmi mbek warga iku.
0: Bener iki saiki kanca-kanca masih ono kanca sing pendatang-pendatang iku wis melok kabeh kanca ning kon RT ne ayo sampean tumut DKI karcis iku wong sak omah telu ya gawe telu wong papa yo gawe papat wis gratis gatik-gatik duwe. Anjene alhamdulillah RT ne kene iki yo wis alhamdulillah yo wis enak. Terusan yo warga ya ke sing enak ke sing bantu.
1: Ya iku apa istilah itu lek misale Pak di gelem semrawung ngambek tonggo insyaallah semuanya rezeki urusan yo dadi lancar.
0: Wah temenan ya beco ati kanca sing lawas-lawas lu alhamdulillah kepethuk iki mang ngumpul ket mambengi ke renungan malam iku ya wis kepethuk kanca kabeh. Tapi pendino sing daerah-daerah kene tapi ini arek-arek sing kerja-kerja iku arang-arang turan pas mule ati mule ndek omah ya wis iso ketemu. Nah sing pendino warga kene pendino kepethuk Walae nek voline ae nduk ning arepe omahku ben sore kok arep-arep
1: voli. Masuk pokoke.
0: Nah, masuk bukan iki aku dusan iki wis popo.
1: Wayahe awak dhewe semrawung kumpul bareng keluarga, keluarga besar kampung-kampung ya Agustus iki kapan maneh.
0: Heeh, Agustusan maneh.

0: Amare kok ada Agustusan terus ono mulutan ngene
1: mulut. Nyambung wis.
0: Wis nyambung terus alhamdulillah.
1: Lagune napa, Cak Adam?
0: Lagune ku kepinginnya dari Imam Arifin, biarkanlah.
1: Biarkanlah. Oke, salame monggo.
0: Salame untuk Mang Ujang ini, selamat pagi. Terus adalah siapa rungkut iki Cak Bejo?
1: Siapa Cak? Mimi.
0: Bunda Mimi. Ah ya, Bunda Mimi. Wong sing lemu iku jarene, jarene aku ya karo wonge. Aku sampe kandhane kok wonge pancet iku mangan mindet telu arek ngono. Bener apa anjane Bu Mimi iku wonge lemu ngono. Ya iya, atane sampe ngomong ngono aku ya cocok ngono anjane. Terus ada Bunda Sutira, ada Mbak Ela, ini selamat pagi. Terus ada Mbak Yati, ada Mas Ali, ada Pak Toto, Cak Sadro, Pak Kasian. Terus ada juga Cak Satrio, Pak Kasian, Pak Situ iku sopor aku lali ya. Cak Satrio, Pak Kasian. Wah lali, gak apa-apa wis. Terus ada Pak Jono Tamrin, ada juga Mas Ami Wibowo. Wis salam untuk semua saja ya.
1: Oke. Okay.
0: Pantul Kota FM. Selamat pagi dan selamat merdeka iki jane wayahe merdeka.
1: Oh, merdeka iki.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
1: Siap.
0: Bejo matur suwun. Assalamualaikum. Merdeka.
1: Merdeka matur nuwun untuk Cak Adam Ngingas. Pasar Kota Pantunan Parikan Suroboyoan.
2: Pantunan Parikan Suroboyoan. Kota FM dandutnya Surabaya.
1: Dasar.
2: Loh, sekarang ini enak ya?
1: Mm-mm. Enak ya apa?
2: Udah enggak delay.
1: Oh, alhamdulillah. Iya.
2: Iya enak, udah enggak delay.
1: Siap. Iya, perbaikan terus informasi dari sampean-sampean derek-derek Kota FM ini yang terus untuk perbaikan, Cak Soliki.
2: Oh ya, mudahan terus terus ini, tapi agak-agak telat 1 detik mungkin.
1: Ah, gitu ya.
2: Oh enggak ya. Udah pas kayaknya nih.
1: Siap.
2: Daripada kemarin.
1: Mm-mm.
2: Udah masuk. Halo, halo, masih diem nungguin.
1: Iya, ngenteni ya ya.
2: Iya.
1: Oke, Pare. Sehat.
2: Pare.
1: Sehat.
2: Sehat alhamdulillah, kabar baik ya dan kuat.
1: Nah, wis tadi malam tasyakuran ta. Enggak.
2: Ah, enggak. Ini cuma karaokean aja, Cak Bejo.
1: Oh, karaokean toh ya.
2: Iya.
1: Oke. Tarik.
2: Tarik.
1: Nggih.
2: Indramayu. Ke Indramayu dino Sabtu. Beli buah mangga dan buah alpukat. Selamat Dirgahayu ke-81. Semoga Indonesia makin berdaulat.
1: Amin, merdeka.
2: Merdeka.
1: Iya, merdeka pokoknya. Salam dari Cak Kadir ya, Sate ini. Dapat salam dari Cak Kadir Sate, Cak Solihin.
2: Oh, Cak Kadir.
1: Iya, sampai di Bangkalan mana?
2: Aku Bangkalan Galis, Kecamatan Galis.
1: Oh, Galis Cak Kadir. Kalau Cak Solihin ini
2: Cak Kadir tulan sate nang di
1: nang Banyu Urip Kidul.
2: Oh, Banyu Urip. Oh, Banyu Urip. Air berarti airnya hidup.
1: Airnya hidup.
2: Iya, nyumber jadi, terus. Nah,
1: melancar terus, gak tahu kekeringan pokoknya.
2: Iya, Kak Kadir, semoga dagangannya habis.
1: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Amin.
1: Lagunya apa, Cak?
2: Lagunya itu apalan ya? Apa yang tikah?
1: Apa?
2: Aba yang pikah.
1: Waduh, ini pikah ya?
2: Ya, Didi Mahesa.
1: Geri apa Didi?
2: Didi, Dedi, Didi.
1: Ya. Oke, tak cari.
2: Didi Mahesa.
1: Siap, salamnya?
2: Ya, salamnya barusan ada Pak Dianto, siapa? Cak Rimbo ya?
1: Itu barusan ada Cak Adam.
2: Oh, Cak Adam. Mungkin yang dimaksud Pak Adam itu Cak Selamat, Cak Satrio, Cak Kasian, Cak Rusdi itu.
1: Bisa.
2: Ya satu paket itu. Mas Ali juga juga ada. Cak Kadir, Cak Toto, Cak Rimbo. Cak Gianto, Cak Gipi, Cak Moning, Cak Samtul Hadi, Cak Wahid.
1: Dari Mas Adam salam balik Cak Solihin.
2: Oh, enggak perlu salam balik, salam amplop.
1: Amplopnya mampir Rangkita Dwidi sih.
2: Oh ya, ya enggak apa-apa kalau amplop isinya enggak usah mampir, langsung aja.
1: Oke. Okay.
2: Juga ada Pak Santi Jurkan Dawet, Bunda Bulan, Mas Aditya, Cak Rohim, Cak Bajainal, Kak Hafid.
1: Oke.
2: Okay. Bu Meme karena Bu Meme itu ayu. Ini orangnya ya.
1: Oke.
2: Okay. Mama Indah. Aduh Mama Indah karena kerong. Yuk itu jawab jo, semoga selalu sehat
1: bersama Amin. Keluarga. Amin.
2: Yo langsung pamit, Delosor. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Solikum Delosor.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
2: 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Jakarta menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
3: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17 Agustus 45 jam 12.05. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau ke Hukodam, itu kemudian tidak boleh disiarkan. Pada saat itu, Pak Jintarti selaku ketua redaktur, ada Bung Tomo dan para Markonis itu curiga. Ini betang, biasanya kalau ngomong nggak boleh itu beritanya betul. Sehingga itu dikonfirmasikan ke kantor Koran Suara Asia ya, yang ada di sampingnya kantor berita domai, yang kantor TELNI itu sekarang Jalan Pahlawan itu di Tumuku Jakarta benar. Nah akhirnya setelah ada domai, memberikan pengumuman ditaruh di depan kantornya kurang lebih jam 1.30-2 siang. Karena di situ banyak rakyat yang berlalu lalang sehingga terus dibaca, semakin banyak kerumunan lah. Polisi militer Jepang atau Kempetai itu melihat dan mendatangi dan itu dirobek. Ditempel lagi ada kerumunan dirobek. Nah kemudian Bung Tomo gak kalah akal, diketik lagi, tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakat yang lalu lalang itu makin bisa membaca dan Jepang gak bisa ngambil, mau dokos juga. Gak mungkin uang itu institusinya kan gitu. Nah sehingga semakin ramai, semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu, sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan stop press. Dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. Sehingga antara desas-desus berita dari mulut ke mulut dengan terbaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan, yaitu Pak Yusuf Pronodipuro. Kurang lebih sore hari, itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku, sekarang RRI ya, jam 7 malam, dalam siaran kebudayaan Ragen Panji Jakfar Bratmojo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa Madura. Proklamasi untuk Wabdi Bangsa Indonesia, Klaben Ria, hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah, orang Surabaya banyak yang bisa bahasa. Kalau orang Jepang asli yo, nggak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Cak Dularnowo, Pak Raja Minasution dengan Pak Ruslan Wongsokusumo, keliling sampai Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya, dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
2: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya, yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
4: Ini orang anak terinspirasi sekali dengan Bung Karno, jadi sedikit banyak ya, mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno. Perjuangan ini kurang apinya, bukan abunya. Banyak sekali ya tokoh-tokoh para pejuang yang memang terlibat. Justru dipimpin dengan, padahal mereka itu punya perang. menuliskan atau menunjukkan figur keempat, narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya peran.
2: Sementara itu, sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
5: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah, kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan nih sekarang, jembatan emas Bung Karno tuh, kemerdekaan. Nah, jadi kayak gimana? Negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membeda-bedakan latar belakang kelas.
2: Boni Triana juga menyoroti usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
5: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih, anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya, walaupun juga filternya harus dipertebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudoscience, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
2: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Surabayaan.
1: Pasar kota pantunan tarian Surabayaan, kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Iya. Cak Bejo. Assalamualaikum Mbak Yati.
1: Waalaikumsalam ya Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampean pun merdeka ta?
1: Oh, wis merdeka kene Cak Bejo.
0: Mbak Yati ketemu dengan Juleka lah oleh pasar Pulau Wonokromo. Mbak Yati pun merdeka saiki ati ini wis gak galau.
1: Oh iya.
0: Sik galau ta?
1: Iya ngene iki gak bisa. Tuku melati di 304. Sopo ngomong sing gak galau atiku saiki sedo.
0: Sambat.
1: Sedo rengat.
0: Ati kok rengat kaya anu ae, kaya apa ember rengat ember.
1: Nah, ya seperti itu, Cak Bejo. Cukup kopi enak rasane, Cak Bejo. Dikek gula legi rasane. Aku saiki loro ati, Cak Bejo. Mambengi aku juga selingkuh aku emoh rasane, Cak Bejo.
0: Mantap. Wong merdeka kok.
1: Lah iya. Aki tuku pinjang tengah segoro Cak Bejo. Ayo tuh manjang bangun negoro merdeka.
0: Ben merdeka.
1: Indonesia. Nah, ben Indonesia iki makmur lan iki lan makmur bisa migunan minuso dan bangsa.
0: Oke, bener itu. Mau dalu tumut tirakatan ta.
1: Wong mung sing anu Cak Bejo aku wis gak
0: seneng omahan nggih.
1: Seneng omah tapi oleh sate Cak Bejo.
0: Oh, alhamdulillah pokoke lek wong rejeki gak nandindis mesti ono.
1: Oleh gule Cak Bejo. Oleh nasi kuning Cak Bejo tak gawe sahur mambung Cak Bejo.
0: Alhamdulillah.
1: Kan saiki hari Senin rasan.
0: Monggo ditarik bali parikane.
1: Iya Cak Bejo. Tuku apuka Cak Bejo. Bisnis enak rasane. Aku sehat Cak Bejo, wis gak loro ati rasane.
0: Alhamdulillah.
1: Cukup sama Cak Bejo, bisikan kaki limo.
0: Okay,
1: aku kaki sofa Cak Bejo, aku wis menyadari atiku wis gak galau.
0: Alhamdulillah. Sebetulnya gak galau, semangat pokoknya.
1: Iya Cak Bejo. Ya tuku iki Cak Bejo tuku ketemen gawe rujakan Cak Bejo. Dicampur lombok pedes rasane. Anjing Cak Bejo aku iki wong gak iso. Iki gak ana sing ngejak Cak Bejo. Dadi nang omahe kluntang-kluntung. Sing penting ana pasar kota terhibur rasane.
0: Alhamdulillah. Wis pokoke muga.
1: Nggih. Aku kok request tolong jaga perasaanku sono sing njaluk ajak Bejo.
0: Tolong jaga perasaanku dereng.
1: Oh iya alhamdulillah. Iku Jerry Maesa karo sapa Cak Bejo?
0: Kali kula.
1: Karo sapa Cak Bejo cewek iki lagu lagi.
0: Lala Widi.
1: Oh iya Lala Widi. Salam iki kabeh wis Cak Bejo ya. Waktune wis mepet iki rupane.
0: Oke.
1: Bejo. Yo, sehat-sehat.
0: Tuku walu rasane legi ojo galo ya cari lagi cari ini siapa? Cak Adam nih lo.
1: Oh iya Mas Adam, semua buat Cak Adam.
0: Ampun.
1: Alhamdulillah. Tuku walu di 305 Cak Bejo. Masih hatiku galo, aku wis sadar. Kabe iku wis cucuk jodohku lo.
0: Nggih, leres. Leres pokoke matur nuwun.
1: Yes. Hati-hati nek mulai Cak Bejo.
0: Jaga
1: perasaanku ya Cak Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Mbak Yati. Pak Bu Gedang nggih mangki nggih. Siap mali. Terus Bli Arjuni, salam sehat selalu Bli. Semangat pagi untuk hari ini merdeka merdeka. Denpasar Bali hadir bareng MKS Merdeka. Nang kelangkah Umi Sanipa Rek Aji ku budal nek Mekah. Merdeka iku bukan cuma mampir mampu mengusir penjajah, Merdeka itu mampu mengendalikan nafsu seraka alias ojo rakus-rakus. Salam merdeka buat semua rakyat Indonesia. Cak Bejo matur suksma merdeka. Terima kasih untuk Bli Arjuni sudah gabung di Pasar Kota. Panturan Parian Suroboyoan. Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan. Halo. Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan. NJ matur nuwun. Pasar Kota. Selamat pagi Pak Po Gedang. Mangan gadum dicampur uyah ditaburi daging dikei merica. Assalamualaikum Pasar Kota Sugeng Enjing Cak Bejo Pasar Asem Simpo hadir mali. Matur nuwun kagem Pak Bu Gedang nggih, selamat pagi. Alhamdulillah nang siola arep tuku sego kari karo mlaku-mlaku ambek tuku balsem nang Gendeng Kali. Alhamdulillah Indonesia wis genep 81 umure. Muga-muga negaraku ayem tentrem gemah ripah lo jinawi. Amin. Joko sembung nang Blauran mangan sate telur naik gak nyembung pariane pangapure nggih lur, pangapurane nggih lur. Sampun saya Pak Bu, salam sehat walafiat, panjang umur dan bahagia selalu buat penyiar dan semua fans Kota FM tanpa terkecuali. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Cak Bejo. Nggih, sami-sami Pak Bu Gedang Pasar Kota, Panturan Parian Suroboyoan.
2: Halo.
0: Nggih, ya halo Pasar Kota. Iya.
2: Surabayaan.
0: Nggih.
2: Kota FM Cangdutnya Surabaya.
0: Nggih, saking sinten nggih.
2: Tuku babur somsom nang Sido Kare. Assalamualaikum Cak Aji, piye kabare?
0: Gedeng salam. Tuku ni nang Pasar Keputran. Waalaikumsalam ngapunten. Lek.
2: Salam kenal Cak Aji. Ini pendengar baru.
0: Kula jenge ngomong salam kenal di DCI.
2: Sehat Cak Aji.
0: Alhamdulillah, sehat ge Mimi.
2: Alhamdulillah, luar biasa tambah seger.
0: Segerdu ge.
2: Segerdu Bapak ono wong sing guyang-guyang.
0: Lah iya. Segerdu. Iya, salam saking sinten Mas Adam. Sapa Cak Aji? Salam saking Mas Adam. Ngingas.
2: Kok nyeluk Mas lo?
0: Kenapa lo?
2: Mas iku larang, Cak.
0: Oh, larang. Oh, Cak Adam berarti. Cak Adam. Iya, Cak Adam. Mas saiki sak juta ya.
2: Hari on air laporan
0: cara. Iya, sehat ge Bunda Mimi.
2: Alhamdulillah, tetap luar biasa.
0: Tak jaring ini telung tahun setengah rek gak muncul.
2: Kayak isak mono yo.
0: Ngaten ge. Engge. Tapi gak apa.
2: Tuku kafe telu. Heeh. Tuku nang pasar raya. Dirgahayu Indonesiaku yang ke-81.
0: Nggih.
2: Tetap jaya.
0: Amin. Merdeka, merdeka.
2: Merdeka ya,
0: Cak. Nggih, awak dhewe sik guru merdeka cicilan panci sik dawa.
2: Ya sampean guru merdeka wong saiki padha upacara sampean pari.
0: Lah iya, ya apa lah iki kula ngancani sing mboten upacara kados njenengan ngene iki.
2: Lah bener.
0: Lah saiki lagi kono upacara sing upacara panas-panasan. Lah sing kono lungo kursi adem mangan buah mangan es teh ya nopo ngene. Nang sememi tuku alpukat. Si sapa iki ya? Nggih. Oh nang sememi tuku alpukat gede-gede Bunda Mimi mugi sehat walafiat nggih Pak Bu Gedang.
2: Amin. Pak Bu sehat nggih.
0: Nggih. Amin, amin ya rabbal alamin. Monggo Bunda Mimi tarik mali.
2: Jenang walu rasane legi.
0: Heeh.
2: Arek kok lo galo. Kadhe wedi
0: wancane. Asik. Lah iki wong galo kok apa? Gak tau mlebu lah kok iso napa? Galo niki ya napa?
2: Saya pindah merene.
0: Ngeten nggih, alhamdulillah.
2: Lebih lebih serak nggo kene
0: kaya. Alhamdulillah lebih napa nggih. Pokoke kabeh niku sing penting saling menghargai, saling mengerti ngoten. Nyambung pokoke nggih.
2: Dadi yo saling menghargai.
0: Oh, kula sinten mawon kula hargai wingi kula hargai 300 dari kemurahan.
2: Yo ditambah maneh lho. Aja 300 tambah no maneh ngono lho.
0: Lah iya kak nawak dewang rombeng pe. Mugi-mugi tansah sehat selalu sedaya Bun Mimi. Assalamualaikum saking Mas Aditya niku.
2: Mas Aditya sehat nggih. Ayo masuk Mas Aditya.
0: Nggih, niku lek masuk padet singkat wis pokoke.
2: Iya. Padahal mari diterapi terus lho.
0: Loh, ya napa terapi napa wae. Tapi senengane melek lomba sing melek mesti dideleki melek jambe. Munggah melorot. Jadi mboten juga adia mek munggah melorot munggah mau mudun tok.
2: Senengane dhewe munggah mudun.
0: Jare sedang melorot ya.
2: Seneng melorot ya Mas Aditya ya. Sampe seneng melorot nyedok cah aji.
0: Oh, tak pedek ambek aku. Lagune napa Bunda Mimi?
2: Lagune Takdir Cinta.
0: Takdir Cinta? Nggih. Oke, siap.
2: Enten
0: nggih Cak Aji. Insyaallah. Monggo salami. Salam kenal dari Cak Kadir Sati.
2: Salam kenal dari Cak Kadir Sati. Saya juga pernah dengar nama beliau dari teman.
0: Oh gitu.
2: Baik yo Cak Aji yo. Nggih. Bagi-bagi sate.
0: Halo ya lawas niki, fan lawas
2: jare. Iya, konco lawas aku yo dikandani
0: arek kae.
2: Ini kota FM yang suka nongkrong di
0: sebelah. Tidak. Oke.
2: Jadi. Penggemar satenya Jakarta, bukan di sebelah.
0: Betul ni. Jadi, matur suwun Bunda Mimi, salam sehat selalu. Jadi.
2: Banuwon salam dengan seboyo kemawon. Ini Mbak Santi, Mbak Santi, Mbak Ima, Mbak Wahyu, Mbak. Mbak Tanti buat semuanya jangan dimanto. Salamnya salam sehat.
0: Amin.
2: Moga-moga diparingi sehat.
0: Oke. Ini kalau terus si Pak Dejo Madi minum jamu rasanya lagi Bunda Mimi lemu apa gak wedi ya ini.
2: Lho, wedi ambek sapa Pak De?
0: Wedi ambek sing nyuguhi kok tak disuguhi kurang.
2: Lemu iku enak Pak De, mak gak mak iku gak ketoro.
0: Nah.
2: Ingon iku gak ketoro. Temenan.
0: Lemu. Wong iki nelong sapa gak ya gak sing ngerti.
2: Gak ketoro. Cuma lek dhewean mlebu nang kamar mandi yo iku aja enak.
0: Suwe dikunci sak jam. Matur nuwun Bunda Mimi. Nggih.
2: Nggih. Buat Pak Jumati kang jam-jam. Matur sembah.
0: Nggih.
2: Ke tetap di DJ.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat kagem Bunda Mimi.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Walau-walau kok masih di Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Selamat pagi, masih di program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum Abangku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Uco, selamat pagi. Sehat. Terima kasih Bang Uco. Oke.
1: Okay. Bang Uco harus sehat.
0: Siap.
1: Sekali merdeka
0: tetap
1: pasti sehat. Bang Uco hari merdeka
0: seperti
1: ini. Oke. Nggih. Uco ini identik dengan negara, Bang.
0: Oke, okay, masuk.
1: Beli kacang, Bang Uco. Dibungkus kertas buku. Uh-uh. Rasa berat, Bang. Ku masukkan sakuku.
0: Siap.
1: Biar bumi bergoncang, kau tetap Indonesia.
0: Waduh, mantap.
1: Walaupun matahari terbit dari barat, Bang. Kau tetap
0: Indonesia. Ku mantap.
1: Okay. Wah, tadi itu ada Bu Seger ya, Bang. Salam kenal Bu Seger. Yeah. Tapi saya salut ada Seger yang asli dari di Kota FM ini, cuma Neng Ella itu paling Seger, Bang.
0: Oke. Okay.
1: Siap. Iya, Bang. Salamnya buat Pak De, Tanto, Pak Toto, Brodat, ada Bu Yati ya.
0: Lagunya apa?
1: Nggak lupa yang di Madura, kuwakilkan Mbak Jainal.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya apa? Dan itu pendata WA, Bang.
0: Siap.
1: Lagu ini khusus Neng Ella Seger. Memang kau bukan yang pertama bagiku, pernah satu hati mengisi hidupku dulu. Okay. Jangan ada dusta di antar kita, Bang.
0: Siap, terima kasih Bang Uco. Matur nuwun.
1: Ya. Bang Uco, terima kasih.
0: Terima kasih untuk Bang Uco yang ada di kawasan Mojokerto, sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Halo, halo, halo, masih di radio Kata FM Dangdut Surabaya. Selamat pagi Mbak Tanti yang ada di kawasan Pumpungan. Saya selalu ya Mbak Tanti ya. Cak Sur juga, Mbak Turno sudah gabungan Cak Sur. Cak Bejo absen, nyimak Cak lagi duking Gresik nih. Oh nggih, selamat beraktivitas kembali nggih Cak Sur nggih. Dan sebagai Kata FM, matur nuwun sangat buat jenengan yang sudah gabung di Pasar Kota Pancuran Parian Surabayaan. Terima kasih banyak nggih, ngapunten mbok menawi wonten salah-salah kata. Dan sekali lagi semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Kula pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Matur nuwun sing wis kabungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

Amati, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,

0: Lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3 sampai 5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.

0: fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Kami merdeka, tetap merdeka.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, Gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya Gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke Gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya. Bertarung nyawa.
2: Lo, kenapa ini siang-siang kok nangis?
3: Aku overthinking.
2: Loh, overthinking kenapa?
3: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
2: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
3: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
2: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tau.
3: Maksudnya gimana sih?
2: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
3: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
4: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat siang Sobat Kota, Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka. Dari jam 12 sampai jam 3 sore, berarti waktunya Rahma Imaniar yang bakal kasih lagu-lagu dangdut koplo buat semangatin di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Jangan lupa untuk request lagu-lagu dangdut koplo sekarang juga.

0: Izinkan Rahma siang hari ini ya menemani Anda di program Digoda tanggal 17 Agustus 2026. Harus merdeka Sobat Kota. Ya, harus semangat juga untuk yang ikutan on air. Saat lagi Rahma bakal share di sosial medianya Kota FM untuk Digoda hari ini ya, supaya Sobat Kota juga bisa ikutan request lagu-lagu dangdut koplonya sampai jam 3 sore. Tapi jangan lupa juga untuk difixin ya, lagu dangdut koplo apa sih yang Sobat Kota tuh pengen dengerin siang hari ini, supaya di hari kemerdekaan ini juga makin semangat untuk beraktivitas. Ada yang lagi libur, terus juga ada yang masih masuk ya di tanggal 17 Agustus 2026. Pokoknya semangat, Rahma bakal kasih lagu-lagu dangdut koplo. Sobat Kota juga bisa request di 0315676923 atau 0315611416 melalui WhatsApp Kota FM di 0817508881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881. Ada lagu-lagu dangdut koplo yang berbahasa Indonesia, atau bahkan Sobat Kota hari ini mau ambiar-ambiaran pakai lagu etnik yang baru juga bisa banget ya. Kira-kira siapa yang mau ikutan bergabung? Rahma coba angkat teleponnya dulu. Selamat siang, Digoda.
1: Selamat siang, Digoda. Mas Iklore.
0: Selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Selamat siang juga. Ini Mbak Rahma ya?
0: Iya. Ini Ella, ta? Bukan.
1: Mbak Rahma ya.
0: Siapa?
1: Mbak Rahma sehat nggih?
0: Nggih, ini Ella ta?
1: Iya.
0: Oh. Ya ampun, aku hanya memastikan tebakanku benar atau tidak.
1: Mbak Rahma.
0: Kenapa?
1: Mbak Rahma. Ada perubahan gitu ta?
0: Enggak, cuman butuh validasi aja, namanya juga cewek ya. Gimana kan? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat ini Mbak Rahma.
0: Alhamdulillah. Ini tadi ikut upacara enggak?
1: Iya ngikut. Dan juga tapi enggak ngikut. Tapi itu jalan santainya enggak ngikut. Cuma pakai sepeda sendiri federal. Ngulon nyetan.
0: Oh, karena menikmati perjalanan.
1: Iya, karena kemarin masih baru sembuh sejak tadi malam. Tenaganya belum bisa gimana gitu Mbak Rahma.
0: Oh gitu. Semoga cepat pulih ya.
1: Iya, amin amin. Yang penting bisa berkeringat-keringat ini Mbak Rahma.
0: Ella mau request lagu apa lah?
1: Lagunya Rujuk aja Mbak Rahma.
0: Rujuk sebentar
1: iya.
0: Ya. Salamnya.
1: Rujuk sama pacari paling Mbak Rahma.
0: Gitu. Wah, yang mana pacari yang baru apa enggak yang lama? Loh, canda. Canda ya. Nanti
1: aku cuman punya satu yang lama sampai saat ini.
0: Oh, gitu ta. Ya udah, buat siapa lagunya?
1: Iya, sekali jadi untuk selamanya Mbak Rahma.
0: Amin amin amin.
1: Iya, ada ya Mbak Rahma ya yang koplo ya?
0: Ada dong. Tasya featuring Bayu Pratama, ditunggu ya.
1: Oke oke. Ya, salamnya buat semuanya aja Mbak Rahma, semoga selalu sehat. Termasuk Mbak Rahma juga. Terima kasih, lagunya tak tunggu.
0: Terima kasih sudah ikutan bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ella yang sudah ikutan bergabung siang. Siang hari ini Sobat Kota, selain Ella ada siapa lagi? 0315676923 atau 0315611416. Surabaya lagi panas, lagi cerah. harus semangat ya, tapi ya pakai lagu koplo apa sih siang hari ini? Selamat siang Digoda.
2: Selamat siang Digoda, digoyang dangdut, wasik lore.
0: Selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini?
2: Dari Madura Mbak, Solihin.
0: Solihin dari Madura. Coba Rahma cek ya, kemarin udah ikutan bergabung atau belum? Oh, aman-aman.
2: Aman kok.
0: Iya, hanya memastikan ya, saja. Sudah
2: enak ya, sudah enak sekarang.
0: Kenapa?
2: Sudah gak delay sekarang.
0: Oh, sudah gak delay, alhamdulillah. Gimana kabarnya Cak Solihin?
2: Alhamdulillah kabar baik, sehat dan kuat.
0: Baik, sehat dan kuat, udah makan belum? Udah kayaknya ya? Belum?
2: Udah dong.
0: Wih, mantap. Kalau gitu tinggal disemangatin nih pakai lagunya biar makin semangat. Lagu apa?
2: Aku pengen lagu itu Mutiara versi Madura.
0: Mutiara versi Madura. Coba Rahma carikan dulu lagunya ya.
2: Ada yang kalau yang cewek mawar hilang, mawar elang. Kalau yang cowok apa ya? Aku penyanyinya belum ya. Judulnya belum keluar.
0: Kalau belum keluar jangan dipaksa. Lagunya maksudnya, ya kan belum ada yang cover koplo, benar nggak?
2: Iya, mawar. Kenapa?
0: Kalau misalkan belum ada yang cover, tunggu yang cover.
2: Enggak, itu ada mawar elang judulnya.
0: Ini lagi dicarikan. apa tadi Mutiara ya versi?
2: Madura, judul Maduranya Mawar Elang.
0: Mutiara, koplo Madura. Masih ya, belum ada ini.
2: Benih ini judulnya Mawar Elang.
0: Bentar ya. Mawar Elang. Mawar Elang. Iya, belum ada yang ngoploin kayaknya.
2: Belum ada ya.
0: Iya, yang lain boleh ya.
2: Boleh.
0: Apa?
2: Itu aja deh. Alek Laila.
0: Sebentar, Alek Laila. Alek Laila. Udah pernah diputerin belum ya di Kota FM?
2: Sudah.
0: Oh ya.
2: Sudah punya Tony.
0: Oh, tulisannya gini, pakai Y, Alek Laila. Sebentar. Kan kalau misalkan tulisannya salah kan gak akan di-tag ya. Alek Laila, sebentar ini masih loading ya, sabar.
2: Ya.
0: Alek Laila, oh ada, Tony Aldiansyah ini.
2: Iya betul.
0: Oke, buat siapa salam?
2: Ya salamnya ada Mas Ali, juga ada barusan Mbak Ella, Kak Toto, Kak Rusti, Kak Kasian, Bu Mimi, Bunda Wulan, Bunda Farha, Bunda Fatona, Kak Rimbu. Dan kesemuanya deh tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Barahma semoga selalu sehat beserta keluarga. Yuk langsung kami closer. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Solihin dari Madura ya, sudah ikutan bergabung di siang hari ini Sobat Kota ya. Jadi kita juga menunggu artis dangdut harus ngecover versi koplo. Kalau nggak gitu ya gimana, muterinnya belum dirilis, bener nggak? Gitu, oke. Ada siapa lagi yang mau ikutan bergabung? Rahma mau sapa buat Mas Adam. Oh, salam sama Mbak Ella. Barusan aja Rahma baca. Barusan dibuka WhatsApp-nya ya. Dapat salam Mbak Ella dari Mas Adam tuh ya. Lanjut 0315676923 atau 0315611416. Ada Pak Suharsono. Digoda asik lho, Re. Selamat siang juga semuanya. Salamnya buat kru Mata Pancing Boboh gitu. Apa? Salam satu apa tuh? Pak Suharsono, selamat siang. Terima kasih ikutan bergabung. Selamat siang Digoda.
3: Digoda. Wasik lore.
0: Selamat siang Mas
3: Rahma.
0: Mas Edo. Apa kabar Mas Edo?
3: Gimana punya kabar? Alhamdulillah kabarnya baik dan baik di
0: sana. Iya, alhamdulillah. Saman juga sehat.
3: Radio ini kok enak ya?
0: No, Ya apa? Merdeka iki lho.
3: Merdeka. Biasanya kan ngelantong.
0: Merdeka iki lho.
3: Ini
0: kan
3: udah merdeka, udah bagus iki.
0: Alhamdulillah.
3: Udah enggak delay koyo ya.
0: Alhamdulillah. Gitu ya.
3: Udah bisa terus koyo ngene di karaoke enak.
0: Iya.
3: Bisa di rumah nanti radio.
0: Alhamdulillah, Mas Edo.
3: Oke, kabar sehat, gimana ya? Barang mah?
0: Alhamdulillah sehat. Mas Edo mau request lagu apa?
3: Lagu apa dia?
0: Oh, belum disiapin ya.
3: Iki Mbak.
0: Yang koplo ya?
3: Koplo ya?
0: Iya
3: Cinta
0: dong.
3: Cinta membekas ada ya?
0: Cinta membekas.
3: Iya, iya.
0: Cinta membekas, coba Rama carikan dulu ya. Mas Edo boleh salam-salam buat siapa?
3: Yang barusan, yang barusan ada Solehin. Solehin. Solehin.
0: Terus?
3: Tadi ada Mbak Ella. Siapa lagi Mbak tadi?
0: Masih itu, dua itu tadi, masih ada yang ketiga.
3: Oh, si Kaitan ya.
0: Iya, betul. Kan barusan iyo, on air.
3: Ya Cak Adam yang biasanya di sana sebelah.
0: Terus?
3: Terus ada siapa lagi ya? Ada Mas Aditya, Bunda Wulan, Tak Sur, Tak Boneng, Mbak Ima, Mbak Mas Ari, terus siapa lagi? Bunda Juleka, Bunda Farka, Bunda Patona, Bunda Anai mana, Mbak Anai mana, Mas Abjuli, Cak Sugeng yang di Madura, Pak Sutoyo. Iki ada toko ngerek.
0: Lo ya, wes didengerin toh.
3: Oh,
0: ya apa rek?
3: Tapi kerja cari lagu.
0: Ada
3: tapi yang lain kan biasanya.
0: Ya nanti kalau misalkan apa namanya belum ready kan, aku mau bilang.
3: Oh,
0: gitu ya.
3: Ada, ya.
0: Sudah ini lo Anissa Rahma featuring Andi.
3: Oke, iki emang elo upacara tak kayak elo cuma rek.
0: Kenapa?
3: Tadi elo upacara tak. Di rumah.
0: Upacara Rama.
3: Oh, gitu. Ada ya di studio ada upacaranya ya?
0: Ada. Oh. Oke, okay, udah itu aja.
3: Oke, gitu bareng Ma. Salam buat semuanya, peres tanpa terkecuali. Salam kompak dan salam pokok Islam. Oke,
0: okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, ini dia Sobat Kota Rujuk dari Tasya Rosmal featuring Bayu Pratama. Ada Ale Laila dari Tony Aldiansyah. Cinta yang membekas dari Anissa Rama featuring Anika Deicur. Sudah ready ya. Ini dia lagunya, jangan kemana-mana, tetap di program Digoda, Digoyang Dangdut. Asik lho, Rek.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Cinta yang membekas dari Anisa Rama featuring Andi KDI Sobat Kota untuk lagu yang sudah Rama puterin dan yang sudah Anda request juga. Kita udah share ya di sosmednya Kota FM, silahkan diramaikan. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share supaya Sobat Kota yang lainnya juga bisa ikutan bergabung di program Digoda. Bisa request juga lagu-lagu dangdut koplo yang mau didengerin siang hari ini supaya makin semangat. 0315676923 atau 0315611416. Selamat siang Digoda.
1: Asik lo, Rek.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Dari siapa ini?
1: Ini dari Cak Adam di Waru.
0: Cak Adam di Waru, apa kabar, Cak?
1: Alhamdulillah kabarnya baik. Mbak Rahma sendiri kabarnya bagaimana ini?
0: Alhamdulillah baik juga. Mau request lagu apa, Cak Adam?
1: Duka dalam cinta.
0: Duka dalam cinta.
1: Cinta dari Shirley aja.
0: Shirley KDI. Duka dalam cinta. Coba Rahma cek dulu lagunya ya, Cak Adam.
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya ada Mbak Ella, ada Mbak Yati, terus ada Pak Toto, ada Cak Satrio, Pak Kasian, ada Pak Rusdi, selamat siang. Terus ada Pak Jono Tamrin, ada Mas Ali, juga ada Bu Mimi, ada Bu Sutira.
0: Terus?
1: Salahnya untuk semua saja.
0: Iya.
1: Untuk fan kota ini lagunya sudah

0: ketemu Mbak.
1: Sudah.
0: Alhamdulillah untuk Mbak Rahmat, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cak Adam yang sudah ikutan bergabung di program Digoda Sobat Kota. Ada lagi 0315676923 atau 0315611416. Putri Widayanti, selamat siang. Request lagunya Buta yang versi koplo. Salamnya buat Effendi Sawahan, Rizal Pratama Kelabu, ada Pak Sugeng, Pak Jono, Abah Toyibi, ada Mbak Ima, Rohim, Mbak Wiyoto Pandaan. Pak Jono, selamat siang. Request lagunya cuma satu. Salamnya buat Cak Miskan, Eli, Cak Samsul, Abi Roy, terus ada Pak Wiyoto, Rini Setiawati juga ya. Mia, mau dengerin lagunya Payung Hitam. Terus siapa lagi nih? Yoko Sniper dari Kosan Tegal, Merdeka. Rini Setiawati, request lagunya Satu Pondok, Dua Cinta. Lanjut, yang ada di WhatsApp dulu ya. Ada Ami Wibowo, request lagunya Setangkai Bunga Padi. Salamnya buat Mia Apsari, Umi Tretes, Eli Agustin, Mbak Toyibi, Yeni Ine. Cak Samsul, selamat siang Cak. Request lagunya Putri Iklannya Charlie Van Houten versi koplo. Salamnya buat Bunda Lili, Shanti Shalala, ada Koko Zainal, Abi Roy, Mama Gemes, Bu Eli Agustin, Bu Rara Manoan, Ani Bu Ohai, Diandar Riwi. Buat Madam Rafa Gotiknya, terima kasih, sama-sama. Ning Rara, halo Ning. Ning Rara ini mau menyapa Pak Wiyoto, Pak Pogatot, Cak Samsul, Pak Wahid, Putri, ada Tanti, Mama Eli Agustin, Mia Ramadhani, Mama Mimi, Bunda Mimi. Mbak Dian Ratiwi buat Rahmain, terima kasih untuk bertugas aja. Terima kasih ya sudah ikutan bergabung di program Digoda siang hari ini. Duka Dalam Cinta sudah ready. Ada lagu apa lagi Sobat Kota yang mau didengerin supaya di tanggal 17 Agustus 2026 makin semangat untuk beraktivitas? 0315676923 atau 0315611416, kita angkat telepon di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Digoda bareng Rahma Imaniar.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kami merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Waalaikumsalam. Terima kasih sobat kalian yang masih dengerin Radio Kota FM. Ini barusan Rama sudah muterin lagunya Cantika Nuswantoro dengan Susah Senang Berdua ya. Emang harus dijalani berdua yang namanya hubungan ya sobat kota, dijalanin berdua. Tidak hanya ketika senengnya aja, tapi ketika susah gitu kan, itu juga harus dijalani berdua. Dan yang pasti juga masih ada 2 jam lagi kurang lebihnya sobat kota masih berkesempatan untuk request lagu-lagu dangdut koplo di siang hari ini. Silakan bergabung di 0315676923 atau 0315611416. Selamat siang di Goda. Kok denger ya suaranya, sebentar ya. Rahma cek dulu. Oke, baik. Di Goda. Kok denger suaranya Diti ya? Di Goda. Oh. Halo. Digoda.
1: Halo.
0: Yoi, digoda.
1: Digoda, digoyang. Oh, asik lho, Re.
0: Selamat siang.
1: Kabar Rahma?
0: Apa kabar?
1: Sehat, Rahma.
0: Sehat juga. Ini tanggal 17 Agustus 2026, harus semangat loh, belum makan dah.
1: Udah makan?
0: Udah makan apa?
1: Sayur soto.
0: Oh, sayur soto. Soto?
1: Iya.
0: Oh iya, sama apa?
1: Sama kerupuk.
0: Oh, sama kerupuk. Lo gak pakai nasi?
1: Ya harus dong.
0: Oh ya harus. Kirain apa namanya, soto aja sama kerupuk gitu kan. Udah makannya sudah, minum iya. Udah belum?
1: Ya sudah, ini sambil dengerin Mbak Rahma.
0: Oh iya tak. Ket jam piro sih?
1: Jam 12 tadi.
0: Oh jam 12. Aditya hari ini upacara enggak?
1: Enggak, pantau aja.
0: Oh pantau aja. Pantau apa?
1: Pantau Mbak Rahma.
0: Masa? Lo upacaranya lo iya. Isu. Isu pantau apa isu?
1: Isu masih tidur tadi malam. Malam.
0: Oh iya ta, tadi malam sampai malam. Isok masih tidur. Lo bangun jam berapa tadi?
1: Jam 11.
0: Oh, jam 11. Terus dengerin Kota FM.
1: Iya tadi.
0: Oh, gitu.
1: Iya, setengah 10 sih saya denger Mas Aji tadi.
0: Oh, dengerin Mas Aji. Parian. Sampean melok Parian ta, Mang?
1: Enggak.
0: Enggak. Ya wes sekarang melok request saya ya. Apa lagunya?
1: Kemilau Cinta.
0: Hah? Benalu Cinta?
1: Kemalau. Kemilau.
0: Kemilau.
1: Iya.
0: Kemilau Cinta. Coba Rahma carikan. Kemilau iya. Cinta. Ya apa sih lagu nih?
1: Mbak Rahma aja yang nyanyi.
0: Kok isok Mbak Rahma aja. Kirim Mahesa ya. Featuring Anissa Rahma ya. Ditunggu ya.
1: Boleh.
0: Boleh. Nah, kalau ngomongin tentang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 Aditya, harapannya apa? Semoga.
1: Ya, semoga sehat tentram selalu.
0: Sehat siapa yang sehat?
1: Rakyat Indonesia.
0: Yang sehat siapa?
1: Mbak Rahma.
0: Loh, aku ya semua.
1: Ya semuanya juga.
0: Terus semua
1: semoga warga aman, nggak ada apa-apa.
0: Aman, nggak ada apa-apa ya. Nggak ada orang jualan, nggak ada orang selimuran lo hampa loan. Kok nggak ada apa-apa sih? Oh, malah umba-umba. Oh, nggak. Nggak ada apa-apa lo. Kalau nggak ada apa-apa lah, nggak ono Rahma, nggak ono apa namanya orang jualan, nggak ada apa-apa loan, hampa loan.
1: Maksudnya ya. Gak rese gitu.
0: Hah? Apa? Kenapa?
1: Biar tentram gitu.
0: Oh tentram, apa yang tentram?
1: Adil makmur ya.
0: Adil makmur, iya. Udah gitu aja.
1: Iya.
0: Ya wes, makasih ya.
1: Namanya terima kasih.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aditya sudah ikutan bergabung di WhatsApp call-nya Kota FM. Ada Aditya yang barusan gabungan, Re. Ada siapa lagi? Oh iya, fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Reni Rentina, selamat siang. Dari kawasan Medan, selamat bertugas yuk Mbak. Senin sehat, amin. Sehat selalu juga Mbak Reni ya. Wita Harmoko, dari kawasan Rio Tembilahan, hadir siang juga. Makirin salam buat fans Kota FM aja semuanya. Sehat selalu, and terima kasih. Nurkolis Lajikerto, request lagunya Susah Senang Bersama. Ini Rahma barusan muterin lagunya Susah Senang Berdua. Salamnya buat Mbak Rahmai, terima kasih. Putri Widayanti tadi sudah ya? Putri Widayanti sudah tadi di WhatsApp. Terus ada Tumium Virgo, warga Mabar Medan ikutan hadir. Kang Yanto, selamat ulang tahun. Oh, mau ngucapin juga selamat ulang tahun ketiga buat Bos Cello. Dedek bayi, Bos Cil ini berarti ya, Bos kecil. Cello, selamat ulang tahun. Doa terbaik buat cucu tercinta, kata Kang Yanto ya. Selamat ulang tahun ya Cello, sukses selalu. Terus jadi anak yang berbakti pada orang tua, dikelilingi dengan orang-orang baik. Pokoknya jadi anak pintar, sukses terus buat Selo. Terima kasih Kang Yanto ya sudah ikutan bergabung dari kawasan Watu Golong Krayan. Abah Basel Samlangan, halo selamat siang. Salam sehat sampai tuntas aja. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezeki, sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih Abah. Kita puterin lagunya. Lagunya Kemilau Cinta dulu sahabat kota ya, Gary Mahesa featuring Anissa Rahma. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Digoda, Digoyang Dangdut. Asik lho rek.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3 sampai 5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: yang versi koplo. Kalau kita sudah ready, pasti diputerin langsung sama Rahla Iwaniar. Just gabungan yuk, 0315 6769 23 atau 0315 6 1 4 1. Dan lo Rahma lo belum ngomong spill zodiak lo. Belum ngomong lo ya kan. Hari ini belum ngomong kan, itu kemarin ya kan sobat kota, hari ini kayaknya belum ngobrol. Apa mau spill zodiak pas yang hari ini? Kalau banyak yang mau di spill boleh ke WhatsApp Kota FM ya, karena kalau di segmen zodiak Rahma lebih suka gabungannya di WhatsAppnya Kota FM, supaya apa? Supaya lebih mudah untuk nge-refresh juga gitu deh. Apa tuh? Support apa biar aku bisa bantu doa? Support doa. Ya ampun, ayo kasih tahu sama Rahma juga. Kalau misalkan sedikit yang spill gak dibahas sama Rahma, tapi kalau banyak yang spill zodiak, nanti Madam akan membahas zodiak. Seperti itu ya. Sambil Madam mau bertapa dulu habis gini ya kan, supaya apa? Konsentrasi. Yes, konsentrasi ya. Seperti itu sobat kota. Kasih tahu dulu zodiaknya apa? Ini baru dua. Kalau dua aja aku gak mau. Agak sanggung Rahma ya. Harus banyak dulu yang nyepil, baru nanti kita masuk ke segmen zodiak bareng Madam Rahma Iwaniar. Seperti itu. Udah ada yang masuk sobat kata ya. Untuk teleponnya kita angkat dulu. Selamat siang digoda.
1: Selamat siang digoda. Wasik lore.
0: Selamat siang, dari siapa ini?
1: Bang Eros Tuban, Pantura.
0: Oh, Eros, gimana kabarnya Eros?
1: Alhamdulillah baik, Mbak Rahma.
0: Alhamdulillah baik. Ini tanggal 17 Agustus. Apa?
1: Iya, ini baru selesai lomba-lomba.
0: Oh iya, lomba apa tadi?
1: Iya. Lomba layangan.
0: Lomba layangan. Apa nih sok layangan?
1: Layangan, layangan pantai.
0: Layangan pantai. Nah, menang sampean. Menang gak?
1: Nomor 2.
0: Oh, nomor 2, alhamdulillah. Ada lomba apa lagi di daerahnya Mas Eros?
1: Banyak, ya banyak.
0: Yang ikut cuma yang layangan aja?
1: Iya.
0: Oh iya, boleh-boleh ya.
1: Panjat Pinang.
0: Oh ya, Pinang ada.
1: Iya.
0: Ini dapat salam loh dari Mas Adam. Salam kenal Bang Eros.
1: Ya, salam kembali buat Cak Adam.
0: Tak sampai no ya Adam.
1: Ya, salamnya untuk
0: kok Adam. Terus
1: Pak Rimbo, Cak Sur, Kang Cipi, Pak Uco, Kak Ujang, Pak Jono, Kak Delosor.
0: Ya.
1: Terus semua fan Kota FM dimanapun berada, yang nggak bisa disebutin satu persatu.
0: Iya, mau request
1: dari A sampai Z pokoknya. Kembangnya Januari kalau ada, Mbak.
0: Galau teh Rosike.
1: Yang versi koplo, tapi lagunya Gravity itu kalau nggak salah, tapi di koplo
0: ya, itu sebenarnya lagu pop ya. Terus apa namanya, kita cari yang versi koplo. Kalau ada, ya, kalau nggak ada.
1: Kalau nggak ada, IC Teru nggak apa-apa.
0: Buat?
1: Buat semua Kota FM.
0: Buat kru semua kru Kota FM, IC Teru.
1: Iya, dimanapun berada. Buat Mbak Nara ya, Mbak Rama, salam tugas, sehat selalu.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eros ya, sehat selalu Eros. Terima kasih, ditunggu lagunya. Lagunya adalah IC Teru. IC Teru, Rama kasih versinya Difahani aja ya. Oke, ditunggu lagunya. Ada siapa lagi? 0315 6769 23 atau 0315 6 1 4 1 6. Selamat siang, digoda. Selamat siang, digoda.
2: Digoda, wasik lore. Assalamualaikum, Mbak Rama, apa kabar?
0: Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Dari mana ini?
2: Dari Pungging, Mojokerto.
0: Mojokerto, ya apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, pripun Mbak Rahma.
0: Alhamdulillah Rahma sehat. Kayaknya wes mangan rong pereng, no, wes mangan rong pereng ki yo.
2: Mpun,
0: Mpun.

0: Dani kok jenenge Madam Ro aku. Dandani.
1: Jenenge ae wong mijet.
0: Ya ampun, makan apa tadi?
1: Dalam?
0: Makan apa sampean?
1: Oh, makan.
0: Iya, cari wes
1: makan.
0: Makan
1: nasi, Mbak Rahma.
0: Iya, makan nasi lauknya apa?
1: Dalam?
0: Lauknya apa lauknya?
1: Lauknya mie ayam.
0: Mie ayam pakai nasi emang enak?
1: Iya enak Mbak Rahma.
0: Orang belum
1: pernah. Kamu kasih salam Mbak Nai itu Mbak Rahma.
0: Sampai keliru kabe ki lo, dorong mari tamangane, oi.
1: Mbak Rahma, kamu kasih salam di Pak di Kopral.
0: Iya tak. Waalaikumsalam Pak Hadi.
1: Tengepean ki.
0: Iya, iya paling. Iya
1: paling. Paling padha lidah wetane kok.
0: Oh iya. Paling. Iya ta. Gang piro Pak Hadiku?
1: Pak Hadi nunggu di sekolahan yo ngrungokno ae re.
0: Iya ta Pak Hadi.
1: Ngrungokno nang sekolahan re. Ngrungokno ora di kota ae.
0: Lah iya.
1: Wis lagune kok mek pedot.
0: Lho iki lho sak ana sing takok iki lho Mbak Rahma makan apa sih suaranya kok jelas, bersih, enak lho, merdu to maksudnya ya kan.
1: Sinten Mbak Rahma.
0: Mas Adam iki lho sing nyelami sampean.
1: Ada Malik kau. Ada Malik niku Mas Ada Malik.
0: Iya, jerene makan dua kali yo ta, sampean makan dua kali ta.
1: Ampun Mbak Rahma.
0: Iya ta. Ini siapa Mbak Rahma lho iki lho.
1: Halo Mbak Rahma, lagunya kok baik pedot.
0: Iya iki lho, ini dari siapa Mbak Rahma ini lho? Dijawab saya.
1: Yang lagunya.
0: Dijawab saya iki lho dari siapa ini lho?
1: Dalam?
0: Ini lho dari siapa Mbak Rahma ini yang telpon?
1: Oh, ini kok Mbak Santi ya?
0: Ya, dijawab.
1: Mbak Yanti, Mbak Santi tak Mbak?
0: Lah iya, nang dijawab.
1: Halo?
0: Iya ya Allah. Oh,
1: iya lagi Mbak Santi. Singir song ya.
0: Nama iya, ini siapa? Ini dijawab iku lho ben sak Indonesia aku ngerti Cak Satrio. Masa Allah.
1: Oh Satrio ah.
0: Salah.
1: Mari duku kira kula niku wong sadian bantal.
0: Lain lho dijawab namanya ini siapa?
1: Kula Cak Kasian Mbak Rahma.
0: Cak Kasian. Nah iya ben sak Indonesia aku ngerti lho Cak Kasian. Masya Allah.
1: Masya Allah, Mbak Rahma, Wong Ayu, baru tunggale.
0: Temenan, yang dewean kok nak gini, kan kok nak tunggale.
1: Iya, tak salam-salam Mbak Rahma, kok
0: bisa
1: dilok nolong, biasanya nyalami re.
0: Iya, nah.
1: Iya, salami, ini gua Cak Ada Malik, Cak Jumadi, Pak Dianto, Apa Kosim, Pak Dianto, iya Mas Ali, Mang Hujang, iya Pak Pul Gedang, Pak Sugeng, Bunda Nurul, Bunda Marha, Bunda Mami, Bunda Curaika, Bunda Sutira, Bunda Yasi, Bunda Fatona, Bunda Sanipa. Iya, kok angin disik lah Pak, Mbak Rahma. Iya kali Mbak Eka, Dinggresian, Mbak Santi, Mbak Ima, Dinggesong, Dibiyong. Mbak ini, Mbak Yati semuanya, matur suwun Mbak, Mbak Rahma.
0: Iya.
1: Ini gak kata saya bikin Mbak Bunda Lili, ya men.
0: Embo, terusan.
1: Bunda Lili. Kali Bunda
0: Angel Jal. Jal.
1: Matosuan, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Lah ya, Sa. Pirang RT mau disalamin, Re. Makasih ya sudah gabungan. Selamat siang di Goda.
2: Selamat siang di Goda, Kota N. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bunda. Pungapunten. Ini volume radio boleh dimatikan dulu. Sudah.
2: Ya,
0: iya, biar enggak feedback, biar sama-sama nyaman dengerin Kota FM nggih. Terima kasih.
2: Dari Madura.
0: Dari Madura. Ada siapa? Umi Latifa.
2: Iya, Bunda Latifa.
0: Umi Latifa.
2: Iya.
0: Mm-mm.
2: Apa kabar, Mbak Rahma?
0: Baik. Gimana kabarnya juga Umi?
2: Iya, ini lagunya apa kalau jam segini?
0: Koplo Umi.
2: Koplo. Ya udah terserah Mbak Rahma aja mau dikasih lagu apa.
0: Oh, enak sih men lagu sing enak ya Umi ya.
2: Pokoknya Mbak Rahmanya kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat keluarga, semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala dan musibah.
0: Makasih ya Umi.
2: Dalam kompakan tanpa terkecuali, lagunya tak tunggu yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dikitan bergabung. Siapa yang belum kebaca nih? Oh, yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Saat Budiono, selamat siang. Saat Merdeka Mbak Rahman, cantik. Makasih Saat Budiono. Selamat siang juga, selamat istirahat ya. Ada Jafar Jai dari kawasan Suramadu hadir. Gang Butuh Nasional, yes. Masih. Mbak didungak no, Jafar, Jafar ya Allah, Far, Far. Bobo, selamat siang Bobo. Ini Kartika, Mama Kori dari kawasan Medan Sumatera Utara hadir. Kang Yanto, selamat ulang tahun. Oh tadi sudah ya? Kang Yanto nih sudah. Dua Yanti, selamat siang juga warga Sahabat Langkah Sumatera Utara hadir. Nanti Rama bakal sama-sama lagi sobat kita, kita dengerin lagunya Aisy Teru dari Diva Hani dulu, oke? Okay? Ini dia lagunya, semoga suka.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Deno dari Silvi Kumalasari. Ini Rahma pilihkan yang Silvi ya sobat kota, supaya enggak Deni Caknan terus. Tadi Deni Caknan dia putarkan dengan Goro Angin. Jadi supaya ada variasinya seperti itu. Lagu dangdut etnik yang baru-baru bisa banget diputarkan di program di Goda. Sobat kota silahkan bergabung supaya lagu-lagunya tuh enggak yang lama-lama aja kayak gitu kan. Tapi kalau lagu etnik ya bisanya dari 4 tahun terakhir ini sobat kota. Kalau yang udah terlalu lama bisa diputarkan di Kota FM tapi di program Pasar Kota atau di program Caning seperti itu. Lagu dangdut koplo berbahasa Indonesia yang baru yang lama juga bisa diputarkan. Jadi boleh bisikin sama Rahma, lagu apa sih yang pengen didengerin untuk hari ini, siang ini, supaya bisa makin semangat untuk beraktivitas di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Boleh kasih harapan-harapan terbaiknya supaya Indonesia misalkan tetap aman, nyaman, ya kan? Terus juga masyarakatnya juga damai gitu. Saling support, saling menghargai satu sama lain seperti itu ya, karena Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Just yang mau ikutan bergabung silahkan, masih ada kesempatan sobat kota kurang lebih sekitar 50 menitan lagi. Buat yang belum ikutan request lagu-lagu dangdut koplonya, boleh banget merapat sekarang juga. Rama sambil sama-sama dulu yang ada di WhatsAppnya Kota FM tadi sama yang mana ya. Oh ini dia, Bato Ibi, selamat siang. Mau kirim salam buat Mia Psari, Rini, Eli, ada Ami Wibowo, Pak Icono Tamrin, Pak Wiyato Pandaan, Mbak Putri Widayanti, Samsul Hadi yang ada di teratas juga kebagian. Arif Wibowo, siap absen, merdeka, merdeka. Jangan nunggu sempurna untuk memulai. Jika kamu gagal di pintu satu, coba kamu cari di pintu lain. Rezeki itu banyak, apa tuh? Rezeki itu kayak matahari, datang setiap hari buat yang mau bangun dan menjemput. Betul, setuju Rahma ya sama Arin, siapa nih? Arin Wibowo dari kawasan Trawulan ya, gitu dong, membawa semangat-semangat untuk menjadi lebih baik sobat kota gitu ya. Ada David, halo, request lagunya apa tuh? Surat untuk kekasih, ada surat untuk kekasih, nanti coba Rahma cariin dulu suratnya ya, ada di kotak pos atau enggak. Surat untuk kekasih, coba Rahma cek dulu ya. Surat untuk kekasih, siapa kekasihnya Fit? Diajakin dengerin Kota FM loh ya. Surat untuk kekasih ada ini, udah disiapin, ditungguin, yes. Terus coba lagi, Cak Samsul, ini masih sedikit soalnya yang spill. Cak Zainal, Mbak Rahma, iya, aku sudah merdeka karena setiap hari dengarkan Kota FM. Cakep ya, mantap. Terima kasih ya Zainal, sudah setiap hari dengerin Radio Kota FM. Rika Herlina, Dirgahayu Republik Indonesia. Kak Rahma boleh diplay lagunya Sisa-sisa Cinta dari Kalia Siska featuring apa tuh? Ska. Buat teman-teman FKS aja. Lamongan, Kediri, Surabaya, Kenjeran. Bahagia selalu, semangat mengais rezeki karena harus semangat untuk mencari cuan. Terima kasih buat Rika Herlina. Just 0315676923 atau 0315611416. Oh iya, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, coba di refresh ya. Coba di refresh ada siapa yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Sabar ya, yang ada di fanpage Facebook kok ternyata banyak yang belum tersapa juga. Rohyanto, selamat siang, salam dari Demak buat semua pendengar Kota FM aja. Request lagu iming-iming tadi sudah Rahma putarkan sepertinya ya. Hartono dari kawasan Jakarta Utara hadir. Bumbu dari Medan, terima kasih. Lanjut, Ripto Swasono, selamat siang juga dari kawasan Pakal hadir. Bahagia untuk semua sobat kota aja, semangat bertugas, sukses selalu. Terima kasih buat Senario Reni, selamat siang juga dari kawasan Kayan Kidul Kediri Utara. Ayu Iriani dari kawasan Medan, Sumatera Utara hadir. Ini udah Rubia, halo Zakaria, terima kasih. Bang Tejo dari Denpasar, Bali hadir bersama dengan FKS Merdeka, gitu dong ya. Ada siapa lagi? Mama siapa nih? Mama Yasmin, selamat siang Mama. Digoda asik loh rek, request lagunya Sauzi Zujati dari Irwan featuring Laila. Salmi buat Cak Kobar, ada Mas Aditya, Bang Hafid, Pak Toyibi dan semuanya. Selamat apa nih? Salam sungkem. Buat ramai selamat beraktivitas aja. Dikasih koma Mama ya. Next dikasih koma ya Mama Yasmin. Kalau misalkan salam-salam dikasih koma supaya nanti penyiarnya lebih mudah untuk membacainnya ketika on air. Seperti itu. Rama mau kasih lagu apa lagi ya enaknya? Kasih lagunya. Coba Rama cek dulu Sobat Kota ya. Mau lagunya apa? Apa hayo? Goyang Dumang. Goyang Duman atau kita tanya Sobat Kota yang ada di on air. Kita tanya Sobat Kota yang ada di on air ya. Selamat siang Digoda. Nah, oh, udah masuk. Digoda. Ya, udah masuk. Ya. Udah masuk nih.
1: Goyang dangdut Digoda asik lore.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Rahma.
0: Dari siapa ini?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa?
1: Dari Mbak Yati.
2: Mbak Yati, Mbak Rahma.
0: Iya. Mbak Yati lagi di mana ini?
1: Lagi di Randu Tejo.
0: Mbak Yati Randu Tejo, gimana cuaca di sana?
1: Oh, alhamdulillah cerah Mbak Rahma.
0: Cerah ya.
2: Mbak Rahma.
0: Oi, enggak bengok-bengok kok lo sengguri lo. Yang apa nah. Tadi? Yang apa lagunya? Lagunya tuh banyak yang request. Coba aja kasihan kasih tahu sama Rama, ingetin Rama apa lagunya tadi. Lagunya apa aja kasihan?
1: Kasihan lagunya apa? Wah, apa
2: lagunya
1: yang
2: mana Mbak Rahma? Lagunya Cak Kasihan yang
0: Oh. Yang
2: Mbak Yati, Mbak Yati nih.
0: Iya. Memang tadi yang.
1: Aku nanti dites lagunya ini aja. Tolong jaga perasaanku dari Maisa sama Jafarina Indra sama Cak Pendi mungkin.
0: Tolong jaga perasaanku. Salamnya buat siapa?
1: Iya. Nah, salamnya untuk Pak Kasian, untuk Mas Soto, untuk Mas Supati serta istrinya sehat-sehat selalu di Malang Panjen. Juga untuk ini Bapak
2: Apa kosin?
0: Wes mari on air lo. Kurang ae.
1: Pak Di Sugeng Bakso, Bunda Fatona, Bunda Rucu. Ya wes untuk semuanya Mbak Rahma.
0: Iya.
1: Mbak Rahma, sehat-sehat selalu ya always.
0: Nah, si Mbak Yati.
1: Ya Mbak Rahma ya.
0: Siap, terima kasih ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, terima kasih sudah ikutan bergabung di program Digoda siang hari ini. Kalau gitu Rama mau muterin lagu yang dari Gilga Sahid dulu ya. Sabar, sabar, sabar ya. Terus ada lagunya Surat untuk Kekasih. Ada lagunya Tolong Jaga Perasaanku juga yang barusan aja di request dari Divorina featuring Fendi. Ini dia, jangan kemana-mana, tetap di program Digoda di Goyang Dangdut sampai nanti jam 3 sore.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kali merdeka, tetap merdeka.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

Tolong jaga perasaanku dari Divarina featuring Fendi. Sudah di play Sobat Kota. Sisa-sisa cinta Kak sabar ya, udah disiapin sama Rahma. Ditungguin aja. Terus ada lagunya Zauji Zaujati juga ya, Suamiku Istriku versi etnik. Ya Sobat Kota versi etnik. dari Laila Ayu featuring Irwan Krisdianto sudah disiapin, jadi jangan lupa buat stay tune yang request lagu ini. Ada siapa lagi ini sudah? Oh, di WhatsApp-nya Kota FM sama di fanpage Facebook Kota FM Surabaya sepertinya tadi ada yang kelewatan.

0: ikutan bergabung di program di Goda. Walaupun lagi di Kalimantan, tetap dengerinnya Kota FM Surabaya. Mantap. Lagi streaming berarti ya di aplikasi On Ears maupun di www.kotafmsurabaya.id. Sobat Kota bisa mengakses untuk dengerin Kota FM di sana. Yang lainnya boleh masih bisa banget untuk ikutan bergabung di 0315676923 atau 0315611416. Jadi silakan bergabung di dua nomor itu atau di WhatsApp call juga bisa banget. Satu per satu bakal diputerin sama Rahma lagunya Sobat Kota. Jadi sambil bersantai atau sambil makan siang ya kan, yang lagi cemil-cemil atau lagi bermain bersama dengan anak-anaknya, keluarganya tercinta, kita sambil dengerin lagu-lagu dangdut koplo. Sisa-sisa cinta sudah ready dari Kalia Siska featuring SK86 juga. Sambil Rahma juga bakal angkat telepon terlebih dahulu sebelum memutarkan lagunya. Selamat siang Nigoda.
1: Nigoda, asik lho Re, bersama Mbak Rahma.
0: Selamat siang, siapa nih? Bunda Fitri kah?
1: Iya, saya Mbak Rahma.
0: Alhamdulillah Bunda, gimana kabarnya juga? Sehat juga kah?
1: Ya langsung aja mepet lagunya.
0: Bener, apa lagunya?
1: Cintaku aja.
0: Cintaku? Cintaku versinya siapa itu ya? Cintaku yang kok...
1: Salamnya ya Mbak Rahma.
0: Iya. Iya, lagunya ini yang Lala Widi featuring Giri Mahesa ya?
1: Iya.
0: Oke, ditunggu lagunya.
1: Makasih.
0: Yo, waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Fitri. Kalau gitu ini dia sisa-sisa cinta dari Kalia Siska featuring SK86. Ada lagunya Laila Ayu featuring Irwan Krisdianto. Cintaku juga sudah disiapin. Ini dia lagunya.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik loreng.

Cintaku dari Lola Wida featuring Kirimesa udah terputar ya Bunda Fitri, semoga suka. Dan terima kasih banyak Sobat Kota yang sudah ikutan bergabung di program Digoda edisi tanggal 30, kok tanggal 10 sih? Tanggal 17 Agustus 2026. Rama juga mau mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 Merdeka. Sampai ketemu lagi jam 5 sore di program Tugu Pahlawan. Bye-bye.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Yuk isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Eropa, Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3 sampai 5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Dendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Rakoso ya nduk, wis 5 tahun. Ternyata bener yo, ujiannya mau omah-omah kuwi gede tenan.
1: Nggih mas, tapi aku bersyukur loh mas, adewe bisa ngelewati bareng-bareng.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlakuan.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
1: Loh, sik. Lagu dangdut kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ngendi iku?
0: Aku iki ngrungokno tekan radio.
1: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
0: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdut Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wis, ndang setelan radione saiki, mumpung wis wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat sore, sahabat kota. Ketemu lagi sama Rahma Imaniar. Tapi kali ini Rahma juga bakal mengajak Anda untuk vote lagu di program Tugu Pahlawan. Ada 17 lagu dangdut baru yang bisa didukung sekarang juga sampai nanti jam 7 malam. 7.

versi Happy Asmara Sobat Kota, ya, versi goyang Happy K Dangdut Koplo yang rilis bulan Mei 2026 juga di bonongan musik proaktif. Lagunya ada di TP nomor 7. Jadi silakan ketik TP spasi 7 yang suka sama lagu ini, atau bahkan sukanya sama lagu yang lainnya, bisa kasih tahu sama Rahma nomor berapa sih kira-kira lagu yang Sobat Kota sukai di 08175058881. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. TP

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Iyi. Pasti semua mau
3: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Ngenteni dari Super Emak Sobat Kota yang hari ini ada di TP nomor 15. Sobat Kota, kalau mau vote lagu-lagu di program Tugu Pahlawan, aja ngenteni engko-engko ya, sekarang aja. Kasih tahu sama Rahma lagunya nomor berapa sih, Sobat Kota, yang menurut Anda itu lagunya enak gitu. Boleh pilih satu atau lebih dari satu. Jangan lupa dikirim melalui WhatsApp Kota FM di 08175058881. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya X Kota FM 881 dan juga Instagramnya Kota FM 881. Kasih tahu sama Rahma yuk, lagu yang mana yang Sobat Kota sukai. Tapi sebelum Rahma hapa satu persatu, Rahma juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan juga ya. Terima kasih yang sudah pilih-pilih lagunya, ada Cak Samsul dari Tretes. Vote lagu yang ada di TP nomor 17, cantik gak harus mahal, udah disiapin sama Rahma, ditunggu. Mariana, dukung lagu yang ada di TP nomor 9, juga sudah disiapin. Muhammad Syaifi, selamat malam, memilih lagu yang ada di TP nomor 15. 15 Louis apa ya? Ngenteni dari Super Emak. Ada siapa lagi yang sudah ikutan bergabung loh, kebanyakan rek. Yang sudah ikutan pilih-pilih lagunya, terima kasih juga buat Reni Rantina, memilih lagu yang ada TP nomor 3 dan TP nomor 8. TP 8 ini udah disiapin ya, TP nomor 3 nanti juga bakal Rahma putarkan, jadi wajib pantengin Radio Kota FM. Yang lainnya Sobat Kota, pilih lagu di nomor berapa? Next, Rahma juga bakal sama-sama yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, Rahma mau muterin dulu lagunya Melodi Plastika. Cantik gak harus mahal, apa betul? Nah, cantik gak harus mahal tapi juga butuh cuan Sobat Kota ya. Ada di tempat nomor 17, ini dia lagunya.
1: P17

0: Merdeka itu kalau sudah dengerin Radio Kota FM setiap hari, Re.
1: Hari kemerdekaan kita.
2: PP di lapangan.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3 sampai 5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Jayanti, ini adalah lagu dangdut etnik orkestra dari Wika Salim, Sobat Kota, yang dirilis bulan Juli 2026. Mau dengerin lagi bisa di program Cak Ning, terus di program Digoda dan Pasar Kota ya. Lagunya cocok di program-program yang sudah Rama sebutin. Terima kasih, dan Rama mau sapa-sapa dulu buat Sobat Kota yang lagi streaming di aplikasi On Ears maupun di www.kotafmsurabaya.id. Selamat malam Sobat Kota dimanapun Anda berada juga, yang lagi dengerin Kota FM tidak hanya di Surabaya saja ya, tapi kita juga bisa didengerin di luar kota, luar negeri, luar angkasa. Seluruh dunia tetap bisa dengerin Kota FM kalau streaming. Thank you juga buat yang sudah ikutan vote di Inako yang sudah memilih lagunya TP nomor 357. Tiganya udah disiapin nih ya. 5 tuh lagunya siapa tuh? Sebentar, Rahmi cek dulu. Lesti, 7 lagunya Happy Asmara. Kopi Dangdut ya. Kopi Dangdut dipilih belum ya? TP 7, oh belum ternyata. TP nomor 7 juga udah disiapin sama Rahma, ditungguin aja. Yes. Lanjut lagi ada Oke, thank you Theodorus Yudhistira, Mas Wahid Penjaringan, selamat malam juga. Memilih lagu yang ada TP nomor 2 sudah diputerin. TP nomor 4 lagunya Berkece-kecenya Ongki sudah disiapin sama Rahma, ditunggu sesaat lagi bakal diputarkan langsung. Yes. Terima kasih buat yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Rama mau sapa-sapa dulu. Ada siapa yang sudah ikutan bergabung? Saat Budiono hari ini suka sama TP 5, Hartono TP nomor 9, Nurkolis Mojokerto TP 15, Yeni Kartika TP 1 dan TP nomor 3. Lanjut ada Soca yang suka sama TP nomor 14, Sanario Randy TP nomor 8, Dumayanti TP nomor 3, Ayu Iriani dukung lagunya TP nomor 3, Abah Waisel, selamat malam juga vote lagu yang ada di TP nomor 6. Dan untuk di Instagram, Rahma bakal sapa di segmen berikutnya Sobat Kota, karena Rahma memutarkan lagunya Ongki Muntazhar dulu. Berkece-kece yang sudah ready banget untuk Anda dengarkan di

0: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.

Cegah skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Kura-kura dalam perahunya Lesti ya. Sudah diputerin sama Rahma. Kalau misalkan sobat kota yang lain juga suka sama lagu ini, silahkan didukung di TP nomor 5. Kasun, selamat malam dari kawasan Cirme Gresik, Tugu Pahlawan. Milih vote lagu yang ada di TP nomor 7, Kopi Dangdut. Sudah disiapin lagunya. Dari Rika yang memilih lagunya TP nomor 12 untuk hari ini. TP nomor 12 itu ada lagu dari Bara Nugara. Udah di vote belum ya? Udah diputerin belum ya? TP 12 sepertinya belum ya. Oke, TP nomor 12 langsung disiapin sama Rahma, ditunggu lagunya, segera akan terputar sobat kota. Lanjut lagi, lagu nomor berapa lagi? Rahma mau sapa yang ada di sosial media yang lainnya. Ada Fikri, selamat malam, memilih lagu yang ada di TP nomor 9. 9 itu Rahma cek lagunya Jayanti. Jayantinya Wika Salim, Putra Andreansyah. Vote lagu yang ada di TP nomor 3 dari kawasan Pekalongan Merapat. Aditya TP 315, terus Ripto Swasono. Vote lagunya TP nomor 5 dan TP nomor 8. Terima kasih buat Saat Budiono, tadi sudah ya memilih lagu yang ada di TP nomor 5. Rafa mau kepoin juga untuk yang ada di Instagramnya Kota FM 881. Di Instagramnya Kota FM ini ternyata ada Rahma Aisyah. Dukung lagunya April Menyala. April hari ini ada atau tidak, seperti gak ada deh. April di Danang aja ya, hari ini sama Irsyad Yoga nanti. Rahma Aisyah, Meleleh Bahagia. Ada di TP nomor 8. Terus Jangan Ungkit-Ungkit TP nomor 3 boleh. Tiani, dukung lagunya Jangan Ungkit-Ungkit dari Avan. Amelia, dukung lagunya Jangan Ungkit-Ungkit. Terima kasih buat Ayas Abin, memilih lagu yang ada di tema nomor 6. Yang lain silakan bergabung dan vote lagunya sobat kota, karena Rahma sudah ready ini nih lagu-lagu dangdut baru yang ada di Tugu Pahlawan. Salah satunya ada Avan yang dari tadi udah ditunggu-tunggu, Jangan Ungkit-Ungkit, atau untuk lagu barunya yang rilis Agustus 2026 yang hari ini ready di TP nomor 6.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Kami merdeka, tetap merdeka.
0: TP 7.

Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special.

0: itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya, gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda, terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

di 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Ada lagunya Aman Aja dari Duo Anggrek Sobat Kota. Di tempat nomor 11 sudah Rahma putarkan. Ya, harus diamanin vote-nya. Rahma sudah amanin juga untuk dukungan yang masuk melalui semua sosmednya Kota FM. Dan yang paling banyak mendapatkan vote hari ini adalah... Selamat untuk TP nomor 3, Cici Faramida dengan singlenya Jangan Tunggu Lama-Lama. Sobat Kota, lagu ini mendapatkan dukungan terbanyak. Sekaligus Rahma pamit, sebentar lagi bakal ditemenin Irsyad Yoga yang sudah ready juga untuk kasih lagu-lagu dangdut original sepanjang masa sampai nanti jam 9 malam. Rahma

0: merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing remix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiar.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya, memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Halo, selamat malam Sobat Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Semoga malam hari ini Sobat Kota semuanya sehat baik, bergembira, berbahagia bersama keluarga. Kita kembali akan menikmati lagu-lagu dangdut original sepanjang masa bareng Irsyad di Dendang, Surabaya.

88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya. Hari ini Sobat Kota tepat di hari Senin 17 Agustus 2020 nih.

0: satu Radio Kota FM dangdutnya Surabaya.
1: Iya, Barang Gede Show bersama Sobat Kota dengan lagu-lagu dan original sepanjang masa. Tepat di hari Senin, Sobat Kota, tepat di tanggal 17 Agustus 2026. Dan hari ini, Sobat Kota, tepat kita memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, ya. Jadi monggo silakan malam hari mau bergabung dua jalur di 561-1416-567-6923 dan juga monggo yang mau gabung di jalur WhatsApp 081-750-58881. Disapa dulu sama Indonesia, selamat malam Dendang Surabaya. Wah, sayang banget terputus. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Syahdu banget, selamat malam.
2: Selamat malam juga Kak Irsyad. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih hari ini, pokoknya semangatnya harus merah membara ya. Karena pas tanggal 17 Agustus nih. Merdeka.
2: Merdeka.
1: Merdeka.
2: Merdeka.
1: Bestinya aku yang lagi di depan.
2: Oh iya,
1: Kakak Rahma.
2: Merdeka.
1: Merdeka. Apa kabar ini?
2: Alhamdulillah kabar baik, sehat dan kuat.
1: Alhamdulillah sehat dan kuat. Oke, mau lagu apa malam hari ini?
2: Apa?
1: Mau lagu apa?
2: Aduh, paling nyaman. Selamat Dirgahayu.
1: Ke
2: yang 81, okay. Semoga Indonesia makin tetap berdaulat.
1: Amin, amin. Merdeka.
2: Merdeka.
1: Lagunya apa ini?
2: Lagunya Jangan Ungkit-Ungkit.
1: Jangan Ungkit-Ungkit. Sing wis ya wis ngono ya.
2: Iya, wes.
1: Oke. Okay. Jangan lo kita ungkit. Siap. Salam buat siapa?
2: Salamnya buat bestinya.
1: Oke.
2: Okay. Kak Irsyad di belakang ya.
1: Hai Bes, kamu dapat salam dari Cak Solikin ini lo.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam katanya.
2: Mbak Rahma mungkin.
1: Iya. Aduh, aku kayak podcast aja kayak. Terus siapa lagi?
2: Ya ada Mas Ali, Cak Adam, Cak Toto,
1: okay.
2: Cak Bu Meme, Cak Boning, Cak Ersa, Cak Ersat. Juga ada Cak Rusdi, Cak Kasian, Bunda Wulan, Bunda Patona, Cak Yaini, Mbak Santi, Mbak Yanti, Juragan Dawet, Pak Rohim, Mbak Jainal, Kak Hafid, Cak Rimpu, Cak Samsul Hadi, Cak Wahid, Cak Arjuli, Cak Sugeng, dan kesemuanya tanpa
1: terkecuali. Oke, siap.
2: Kak Ersat, semoga selalu sehat bersama keluarga.
1: Amin.
2: Yo, Amin, Gunoso.
1: Yo, Gunoso. Merdeka. Merdeka. Dendang Surabaya, selamat malam.
4: Dendang Surabaya. Syahdu banget.
1: Syahdu banget.
4: Assalamualaikum Mas Irsa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
4: Merdeka, merdeka.
1: Selamat malam, ini dari mana ya Irsa, belum hafal suaranya.
4: Dari Penjaringan
1: Mas Wahid.
4: Betul Mas Wahid.
1: Sehat ya.
4: Alhamdulillah sehat Mas Irsa.
1: Alhamdulillah siap. Gimana nih ucapan kemerdekaannya nih?
4: Seru sekali, banyak yang datang Mas Irsyad ya, malam tasakuran itu ya.
1: Oh, semalam.
4: Iya.
1: Oke, lagunya apa ini?
4: Lagunya kalau bisa itu Secawan Madu.
1: Secawan Madu, oke. Secawan Madu disiapin sama Irsyad, salam buat siapa?
4: Iya. Mau salam yang barusan masuk tadi, siapa? Cak Solikin.
1: Betul, Cak Solihin.
4: Ya, salamnya untuk Cak Solikin, terus Pak Sugeng, Mas Aditya, Mbak Ella, Pak Rohman, Mbak Jainal, Mang Ujang, Cak Gianto Rimbo, Mbak Yati Aprilia, Mbak Ima kedua-duanya, Umi Latifa, terus Pak Rofik, Cece Aini, Cak Boneng, Mbak Putri Widayanti, dan semuanya aja.
1: Oke deh,
4: buat
1: siap.
4: Buat Mas Irsyadnya, sukses selalu.
1: Amin, selalu. Amin, amin.
4: Tak pulang hati-hati.
1: Baik.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Penjaringan, kita bergeser kemana malam hari ini?
2: Jadu banget.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar sayangku?
1: Waalaikumsalam. Kabar baik cinta. Gimana ini?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Gimana nih ucapan kemerdekaannya? Merdeka.
4: Merdeka.
1: Merdeka. Merdeka. Alhamdulillah. Udah berapa malam hari ini?
4: Ngantuk,
1: oh belum. Oh, ya. Aku berdoa. Semoga habis ini nanti banyak yang datang sampai ngantri-ngantri ya.
4: Ya biasa ya, kalau untuk ini mau kerangan masih
1: satu. Oh belum, saya tak sabar sih.
4: Ini sereng, sereng.
1: Sabar dulu.
4: Kasihnya nih kasihnya, nunggu nih kasihnya.
1: Oke, okay, lagunya apa?
4: Ya, ini ku gelandangan mawon.
1: Gelandangan, oke okay, deh. Salam buat siapa?
4: Ya, salame buat Cak Solikin, Bunda Aprilia, Cak Wakit nih kok, Cak Wakit ya.
1: Betul.
4: Ya, Cak Wakit, Cak Jumadi, Cak Giyanto, Pak Kosim, Pak Sugeng, Mas Ali, Mang Bujang, Pak Giyanto, Cak Ari, Bunda Santi, Mbak Santi, Bunda Ika, Dinggrisian, Mbak Endra Tiwi, Mbak Mimi, Mbak Yati, Bunda Barha, Bunda Mami, Bunda Culaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti, Bunda Yanti, Bunda Fatona, Bunda Sanipa, Mbak Ima, Jengseng, Diwiyung, Nenggale, Sinun, Maun, Ge.
1: Coba.
4: Semuanya,
1: baik, ya,
4: baik. Semuanya, matur semua.
1: Baik, yuk.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kawasan Ponggeng. Cak Ardi, Rongkut, selamat malam loh. Mana dulu ini? Dendang Surabaya, selamat malam.
3: Dendang Surabaya.
1: Syahdu banget.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
3: Merdeka.
1: Selamat malam.
3: Malam juga. Ini dengan Mas siapa ya?
1: Saya Irsyad.
3: Oh, Mas Irsyad. Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Ini dari mana ya?
3: Alhamdulillah, dari Milatif.
1: Oh, Milatif. Apa kabar, Mi?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, alhamdulillah. Siap. Ya. Oke, mau lagu apa malam hari ini?
3: Mau request lagu Buta Karena Cinta.
1: Mohon maaf, bisa diulang judulnya?
3: Buta Karena Cinta.
1: Oke, okay. Siap. Salam buat siapa?
3: Salamnya buat Mas Irsa. Salam kompakan tanpa terkecuali.
1: Oke.
3: Okay. Kalau dipanggil satu-satu, kasihan yang di belakang.
1: Baik.
3: Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
1: Semoga
3: sehat selalu, selalu sehat lagunya tak tinggi.
1: Baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Latifah sudah bergabung di Dendang Surabaya malam hari ini ya. Nanti boleh lo yang lain bisa menyusul di 561-1416-5676-923 dan 081-750-5888-1. Cak Ardi ada di Rungkut, sabar dulu ya Cak ya. Gantian dulu sama yang lain karena cukup banyak antrian malam hari ini di awal Dendang Surabaya. Untuk edisi hari ini Sobat Kota tepat hari Senin 17 Agustus 2026. Dan tahun ini tema resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia adalah Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat menunjukkan kemandirian bangsa dan kekuatan identitas nasional yang bersatu. Adil mewujudkan pemerataan hak dan keadilan bagi seluruh rakyat di berbagai lapisan. Dan makmur mencapai kesejahteraan bersama melalui semangat gotong royong dan sinergi. Masih barengnya Richard Gavama di Dendang Surabaya. Syahdu banget.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Bangkit bersama untuk Indonesia Jaya.
1: Indonesia Jaya.
2: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Lagu dari Alvan, Sobat Kota, Jangan Ungkit-ungkit, hadir malam hari ini dan membawa kita di menit ke-26. Lepas dari jam 7 malam, masih di awal banget Dendang Surabaya. Kebersamaan kita sampai nanti jam 9 malam.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.
1: Memang sobat kita, cinta itu adalah anugerah begitu ya. Tapi kita juga sebisa mungkin jangan sampai buta karena cinta begitu. Bersikap realistis dalam menjalani hubungan asmara memang perlu dilakukan agar kita selalu dipenuhi dengan kebahagiaan sobat kita. Tapi hal ini juga pada kenyataannya gitu ya, jarang jarang sekali orang yang berusaha untuk realistis dalam menjalani hubungan cinta. Ya karena cenderung untuk mengedepankan ego sampai terbutakan karena cinta gitu. Padahal kan di liriknya tadi sudah bilang bahwa bukankah pernah aku katakan hidup tidak cukup dengan cinta gitu ya. Tapi kamu memaksa kau ikuti aku walaupun ibumu melarangmu. Di awal udah ada warning gitu ya, tapi karena cinta gitu ya, akhirnya makan tuh cinta gitu kan. Nah, berjuang bersama adalah aspek yang cukup penting agar hubungan bisa dipenuhi dengan kebahagiaan. Kalau kita terlalu menuntut pasangan untuk berubah sesuai dengan keinginan kita juga gak baik gitu ya. Maka, nah pasti hubungan jadi gak nyaman. Dan pasangan juga pasti akan merasa bahwa, ya kok berjuang sendirian sih gitu. Harusnya kalau ada hal-hal yang perlu diobrolin, ya diobrolkan gitu ya, gak tiba-tiba lari gitu. Di liriknya nih ya maksudnya. Oke, di ujung telepon kembali disapa sama Ersyad. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Syahdu banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Buta karena cinta.
1: Merdeka.
2: Merdeka. Hatimu, hatiku sudah merdeka kah?
1: Ya, gimana ya?
2: Gimana ya?

0: Mana dan di mana?
1: Apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah, Rasyad sehat, baik. Sebaliknya gimana?
0: Alhamdulillah, sehat, pol-polan atau cucuk. Wasik.
1: Wasik. Wingi cari kak, cari wingi kak asik-asikan maneh ya apa gi?
0: Terus yo.
1: Ah, gimana?
0: Mulai.
1: Eh kan ini.
0: Salam. Wis mari munggah lho, sik salam ke sik sik ngedem. Aduh, diatur-atur. Aku bukan anak kecil lagi ya, tapi diatur-atur ya Mas Irsad ya.
1: Ah, benar, benar, betul-betul.
0: Aku udah dewasa, udah punya pilihan.
1: Pilihannya yang mana?
0: Ya, merah jambu lah.
1: Oke deh, lagunya apa ini?
0: Lagunya Terkesima.
1: Terkesima, siap. Salam buat siapa?
0: Salamnya untuk Mbak April yang di Menganti ya. Yati April ya. Ada Bunda Farha, ada okay. Bunda Yanti, Bunda... Ya Pak, kasihan Muduno.
1: Ngeri Pak, ya iji tak kasihan ini. Sik talah cik telepon sik.
0: Aku cik berdua.
1: Ya Allah, cak kasihan jadi orang ketiga loh malam hari ini. Ya apa sih, Caca?
0: Ada Pak Suwanto juga ya, ada Pak Wiyotonya juga, ada Pengat Gili, Pak Pukisangnya juga.
1: Oke.
0: Okay. Dan ada Bunda Farha Marita.
1: Belum.
0: Tapi saya, Pak Anu Marai, aku gak konsen, tapi ngedam-ngedam.
1: Baik. Amin. Sami-sami. Saling mendoakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Kupang. Di ujung telepon kembali disapa sama Ersyad. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya, suatu banget merdeka.
1: Banget merdeka. Selamat malam.
2: Selamat malam juga Mas Isat.
1: Gimana kabarnya malam hari ini, Cak Ardi?
2: Alhamdulillah sehat, tambah bunder.
1: Wih, tambah makmur berarti. Iya,
2: mesti.
1: Gimana semalam acaranya? Malam tirakatan di Rungko dan sekitar.
2: Alhamdulillah lancar ini.
1: Lancar. Waduh, mantum pengwake kaya iki.
2: Yo. Tambah rebutan tumungi.
1: Saya siapkan lagu apa ini, Cardi?
2: Aku mau dengerin bass apa? Mawar berduri atau enggak?
1: Mawar berduri.
2: Berduri.
1: Si. Sampai salam buat siapa nih?
2: Yang berkan turut selamat malam. Terus juga ada Cak Asian. Terus Cak Rafiq juga. Bunda Sutira, Bunda Mami, Bunda Kilaiha, Bunda Anipohai. Ini untuk semua jajaran kota. Untuk warga Pitar FKS Sejauh Bali Salam Seduluran Selawasi.
1: Oke, okay. Mawar berdurinya dari siapa ya? Kok gak muncul ya? Atau yang lain?
2: Apa?
1: Mawar berdurinya kok gak muncul ya? Atau mau lagi yang lain apa ya?
2: Yang lain itu dua kursi ya, dari Rita Sugiarto.
1: Oke, okay, dua kursi ya. Siap.
2: Ya.
1: Oke. Okay.
2: Makasih Mas Isat.
1: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Rungkot dan Cak Ardi sudah bergabung di Dendang Surabaya. Sih sebentar dua kursi. Disiapin dulu daripada nanti ketinggalan lagunya. Selamat malam Dendang Surabaya.
3: Selamat malam Dendang Surabaya. Wasik lho, Re.
1: Jadu banget. Waalaikumsalam. Merdeka.
3: Mas Irsad.
1: Halo, Cak. Alhamdulillah sehat, baik. Sebaliknya gimana ini? Ini
3: upacara ta iki kok kan siaran
1: belas. Lah ya apa, Re? Tugas negara.
3: Tadi iling-iling.
1: Tugas negara ya apa maneh?
3: Ya.
1: Langsung tekan Pak Prabowo itu tugasnya terus ya apa katanya nolak.
3: Iki ya bagian pengerek bendera itu ya.
1: Lah iya. Makai jarang muncul.
3: Iya. Tadi pasukan pastri beraka itu ya.
1: Pasukan khusus aku pokoknya iki.
3: Oh, gitu.
1: Lagunya apa?
3: Lagunya apa? Ini lagu Kertas dan Api ya.
1: Kertas dan Api, siap. Iya,
3: yang koplo enak.
1: Tuh, koplo gak bisa dong. Oh, iya,
3: Yang original aja, yang original gak apa-apa.
1: Salam buat siapa?
3: Iku mau ke Shopee, iku mau.
1: Mudah setira.
3: Sampai di situ,
1: Cak Ardi Rungkut.
3: Oh, Cak Ardi. Ya, selamat malam semuanya yang lagi pantau kota. Yang lagi mengerungokkan, sing gak merungokkan yo karipan mampu gimana. Wah, kepanganan mampu nih gue.
1: Tol. Wis kayak berpesta pora.
3: Pertigaan, gue perapatan wis pokoknya balek roto. Pirang-pirang kampung daerah kini boleh nukono-nukono sama ya mungkin ya.
1: Lagunya apa ini?
3: Tirakatan. Iku mang sik takon lagu.
1: Oh, Kertas dan Api ya. Sorry. Kurang tak geret soale. Kertas dan Api. Yo ngene iki lo gampang lo ali soale.
3: Iya.
1: Oke deh, siap.
3: Ya salam buat semua.
1: Oke deh.
3: Salam buat semuanya yang lagi pantau, selamat menikmati apa makan malam ya. Jeng makan ya, makan ya wis dirakat nek lemu awake. Oke,
1: gitu. Oke, Cak. Nuwun. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya, selamat malam.
4: Jadu banget.
1: Merdeka.
4: Merdeka. Happy Independence Day. Indonesia yang ke-81.
1: Betul. Merdeka.
4: Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Amin.
4: Mudah-mudahan Indonesia jadi negeri baldatun thayyibatun wa robun ghafur.
1: Amin ya robbal alamin. Merdeka.
4: Merdeka.
1: Apa kabar malam hari ini?
4: Alhamdulillah, tetap merdeka.
1: Gresik aman.
4: Aman kok Gresik sih? Kota budak ya.
1: Oh beda ya ini ya. Oh
4: lain toh. Masuk lari tepi laut itu lo.
1: Ya JP ya.
4: Iya leres.
1: Mohon maaf. Alhamdulillah sehat baik.
4: Tapi tak kabarin.
1: Alhamdulillah sehat poli.
4: Ayo aku puteran lagu tukar Roma Irama.
1: Yang apa?
4: Indonesia.
1: Oke siap. Yes. Salam buat siapa?
4: Salamnya buat Bunyi Farha, Mak Tuna, Mira, Kang Totok sampai jumpa, terus Cang Rimbo Gento, Cang Soe Kimberlosor, terus yang di Kerayan itu Pak Dianto, terus yang gitaran itu siapa itu? Pak Rusdi, terus siapa lagi ya? Mbak Ika Gersikan, dan buat semua sobat kota di luar sana, terima kasih buat lagunya ditunggu.
1: Oke deh, siap.
4: Terima kasih, assalamualaikum, merdeka.
1: Merdeka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sore kok mirip kayak Cak Iku ya, kayak Cak Jono sore. Terima kasih banyak Cak JP dari Wera sudah bergabung di Dendang Surabaya. Di sapa dulu Cak Agung Wibi dari kawasan Kalisantri, selamat malam. Malam hari ini mau mansur juga yang dua-dua. Bacain aku Pak Wiyoto, Mbak Ima, Mbak Serendel, Bunda Fatona, Mbak Wiji dan semuanya. Sobat Kota terima kasih sudah bergabung. Ada Mbak Putri Widayanti, selamat malam. Malam hari ini bergabung dari kawasan Tretes, Pasuruan. Lagunya Maafkanlah Diriku dari Ryan Sahid dan Halisa Amalia. Ini original soundtrack filmnya Genta Buana Pitaloka Indosiar. Yang judulnya apa ya? Filmnya Genta Buana Pitaloka gitu. Kalau Irsat masih asing ya. Selanjutnya buat Sugianto Rembo, buat Mama Mega di Warujaya Nganjuk, Pak Wiyoto, Pak Wahid, buat Bunda Lili, Pak Diali Imron di Tembelang Jombang, dan Pak Jono Tamrin yang ada di Gresik. Terima kasih. Ami Wibowo, selamat malam. Mau pelaminan kelabu. Salamnya buat Mia Absari, Rini Setiawati, Pak Jono Tamrin, El Agustin Cem, Bato Ibi, dan Yeni Ine. Terima kasih banyak. Ada Rini Setiawati juga bergabung dari Bandung. Mau memori daun pisang buat Mia Absari, Ami Wibowo, Bato Ibi, El Agustin Cem, Abi Roy, Dimoker, Pak Jono Tamrin, Ratnalastu Wilujeng, dan Yeni Ine. Terima kasih. Ada Bato Ibi sok malam bergabung malam hari ini. Buat Mia Absari di Bandung, Mbak Rini Setiawati, El Agustin Cem, buat Ami Wibowo, Pak Jono, Pak Wiyoto Pandean, Mbak Putri Widayanti, Cak Samsul Hadi yang baca, terima kasih. Cak Kadir juga bergabung, Lindang Surabaya, waalaikumsalam. Hadir si salamnya buat semua fans Radio Kota FM, tanpa terkecuali spesial buat Mas Solihin di Geger, monggo main ke studio. Buat dibaca, terima kasih. Terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini di Lindang Surabaya. Masih 1 jam perjalanan dengan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kali merdeka, tetap merdeka.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.
1: 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. 35 menit Sobat Kota kita tinggalkan di jam 8 malam. Masih di teman-teman chat di Dendang Surabaya. Dan teman hari ini kita memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dari semalam rame banget, tidak hanya di kota Surabaya Sobat Kota, tapi pasti di daerah-daerah lain juga ada kegiatan yang sama gitu ya. Malam tirakatan, kemudian paginya dilanjutkan dengan upacara bendera. Gimana nih di tempat Sobat Kota kemarin, semeriah apa? Kalau biasanya candaannya adalah kalau pas malam 17 gitu Sobat Kota adalah hari buntu nasional. Karena banyak gang-gang yang ditutup untuk melakukan malam tasyakuran atau malam tirakatan Sobat Kota. Baik, ini waktunya bergeser dulu ke fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Terima kasih banyak yang sudah masuk di Sapa Sama Irsyad malam hari ini. Terima kasih untuk Reni Rentina. Waalaikumsalam, hadir dari kawasan Medan. Kemudian juga Nyoman Landung, selamat malam. Dari Gayu, Republik Indonesia. Terima kasih banyak. Ada Yeni Kartika, waalaikumsalam. Terima kasih. Ada Mbah Kong juga bergabung, waalaikumsalam. Ada Putri Widayanti, tadi bergabung juga di WhatsApp. Terima kasih Cak Samsul Hadi, mau 1000 kurang 1. Dari Roy Hanafi, ini dari kawasan wisata keluarga Tretes Prigen, Pasuruan. Terima kasih banyak. Ya, ada Cak Rois di Jombang, terima kasih banyak sudah bergabung. Salam mesra bareng GBB Kru Bahagia Bersama. Ada Mas Arul, waalaikumsalam. Dari Bandar Soleh Koko Bangkalan hadir. Ada Dumayanti, hadir juga dari Stabat Langkat Sumatera Utara. Kemudian juga Briti Kekembaren. Dari Tamura Medan ada Saat Budiono, terima kasih sudah bergabung. Kemudian Adi Tukyo Wadis Japanese, selamat malam. Ada Bobo, hai Bo, hadir dari Medan Sumatera Utara. Kemudian juga ada Wit Harmoko, waalaikumsalam. Dari Arya Tombilahan hadir, selamat malam. Salam buat semua fans Kota FM Surabaya. Briti Kekembaren juga hadir malam hari ini. Dari Gahayu ke-81 Republik Indonesia. Terima kasih masih bareng Irsyad di Dendang Surabaya. Syahdu banget.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat Tekad Merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya. Terima kasih sobat Kota yang sudah meramaikan Dendeng Surabaya untuk diisi malam hari ini 17 Agustus 2026 dan tentunya bertepatan dengan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Terima kasih semuanya, Richard pamit. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!

0: Loh, kayak ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kung mumbien.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Bukan juga harus mencintai laku-laku campur sari, langgam, tayub lan sak panunggalane sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan laku-laku daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program cak ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo sobat kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning Campur Sari Koplo Gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: dulur kabeh, wayahe wayahe. Adi coro caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walu-walu koma siji Kota FM dangdutnya Surabaya. Dolor sugeng dalu, sugeng pepanggen malih ketemu maneh dolor. Nanggone program saya sinten iket mau kan. Nah iki cak ning campur sari koplo gending Kota FM. Yo iki hadir maneh lo tampil maneh. Yo lewat tembang-tembang campur sari langgam gending, terus lagu-lagu daerah, lagu-lagu Jawa kekinian. Monggo dipantau, disimak dengan seksama. Dikancani tarining tias ya ngantos jam 11 mangke.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Opor Sari Koplo Gendeng Kota FM. Yoike, yoike.
1: Walu-walu koma siji Kota FM, dangdutnya Surabaya Dolar. Ya apa, tembang-tembangnya enak-enak toh, kandani kok. Pokoknya tak siap no, sing khusus spesial, sing paling jahas ya. Kanggo dulur-dulur kowabe, malam ini ya mendengarkan Cak Ning dinikmati, ya disambi apa ngumpul-ngumpul, tak ya jagongan. Apa disambi dewe anae, walare, lapo dewe. Hati-hati lho burimu. Wes pokoke khusus nggih dalu niki dulur-dulur menikmati, menyimak, memantau Cak Ning ya dengan seksama. Wes pokoke tembang-tembang wis tak pilihne sing enak-enak nggih. Monggo langsung saja disimak nggih ingkang setunggal menika.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Campur Sari Koplo Gendeng Kota FM. Yoiki, yoiki.
1: Walau koma si juga TFM dan dunia Surabaya merdeka. Alhamdulillah, masya Allah. Ge, semangat kemerdekaan. Ge, opik mengguncang di mana-mana tentunya. Ringgone seluruh Nuswantara. Ge, Nuswantoro. Saya dengeng Nuswantoro. Ge, di seluruh penjuru Nusantara. Cak Ning. Cak Ning.
2: Cak Ning.
1: Yo.
2: Campur Sari. Koplo Gendeng.
1: Yo.
2: Kota FM.
1: Yes.
2: Yaiki.
1: Ya ya, Yaiki.
2: Goyo. Yaiki.
1: Iya.
2: Merdeka.
1: Merdeka. Merdeka. Mas Ritya sudah merdeka.
2: Ya udah ikutan Mbak Tari ini.
1: Kok ikutan Mbak Tari gimana toh? Aku bilang apa tadi?
2: Merdeka.
1: Sing ngaiti merdeka sampean ngono lho. Berarti sudah merdeka ya?
2: Iya.
1: Merdeka dari apa Mas Aditya? Kalau boleh tahu?
2: Segala-galanya.
1: Oh, segala-galanya. Masya Allah, alhamdulillah. Inge, wes muka-muka di hari kemerdekaan ini kita semua selalu tetap ya mencintai Indonesia kita tercinta. Iya kan?
2: Amin.
1: Amin ya. Ya. Iki loh Mbak Nining langsung nih tadi saya titip salam buat Mas Aditya.
2: Neneng selamat malam.
1: Penggemar sampean iki, salah satu penggemar sampean, Mas. Ono sapa jenenge Cak Asmadi yo.
2: Madi juga.
1: Mas Aditya menang lomba apa?
2: Sampean tarik tambang.
1: Tarik tambang tok. Gak melok lomba liyane ta? Gak melok lomba liyane.
2: Balap karung juga.
1: Balap karung? Menang.
2: Iya.
1: Menang.
2: Iya.
1: Oh ya, alhamdulillah juara berapa? Juara berapa, Mas? Dua, masya Allah. Terus kemarin onak malam tirakatan, nanggungin Mas Aditya, melok sampean.
2: Melok. Cuma ikutan dua itu aja.
1: Loh, enggak malam tirakatan nanggungin kampungnya.
2: Oh iya.
1: Malam. Melok. Oh, melek anta.
2: Iya.
1: Ada iya. Ada pentas.
2: Iya. Pak Lurah.
1: Alhamdulillah. Sampean gak ikut pentas?
2: Iya di depan rumahku Pak Lurah.
1: Oh iya. Alhamdulillah. Oke, lagunya apa Mas?
2: Wise Tresno.
1: Wise Tresno.
2: Iya.
1: Saya tak kolekno yo.
2: Iya.
1: Sambil salam buat siapa?
2: Cak Neneng, Cak Mati, Cak Tumukim, Cak Edo, Cak Ali,
1: Yo,
2: Cak Afid, Cak Solekin, semuanya fan kota tanpa terkecuali.
1: Yo,
2: terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Aditya sudah bergabung, sudah hadir. Cak Ning. Cak Ning. Ning Nining. Loh ndi ki wonge? Loh ala. Cak Ning. Piye to Ning Nining? Telepon apa gak? Mbak Rika, coba teleponnya di off kan dulu, terus telepon lagi. Soalnya nggak muncul di komputer, jadi nggak bisa diangkat ya. Ditutup dulu teleponnya, terus nanti telepon lagi. Soalnya nggak muncul di ini di komputer, jadi nggak bisa diangkat Mbak Rika. Ditutup dulu Mbak Rika. Nah, sekarang boleh telepon lagi. Oh, kedisi Aning Nining ya, Cak Ning.
3: Cak Ning. Nggih. Sari. Koplo Gendeng.
1: Yes. Kota FM. Yoiki.
3: Yoiki.
1: Yoiki.
3: Yoiki.
1: Yoiki.
3: Segang dalu Lari.
1: Segang dalu Ning Nining. Sehat.
3: Alhamdulillah sehat Ning.
1: Nggih, nembe wonten griya niki. Napa nembe?
3: Nggih, libur.
1: Oh, libur. Alhamdulillah.
3: Nggih.
1: Nggih. Monggo badhe ngersakaken tembang napa?
3: Badhe ngersakaken tembang Rasa Iki ning.
1: Rasa Iki, saya tak golekane ya. Rasa Iki. Nggih. Oh nggih, monggo salami kagem sinten?
3: Nggih niki kula Cofi. Tetap bareng wonten
1: niki. Oh nggih, mboten napa-napa. Sing
3: mboten mawon. Nggih. Kagem Mas Aditya kula wau. Lajeng enten Bu Daf Farhat nggih.
1: Bunda Farha.
3: Nggih, Bang Rizal ngubeng niku ngeceng Bunda Fatona, Bunda Sutira. Mbak Ella. Pak Suwanto, Pak Gianto, Pak Toto. Ngeceng sedangkan kemauan nih.
1: Apa lu bisa?
3: Sepinten. Nggih. Emot-emot lawan.
1: Oke.
3: Kah mengentari, selamat bertugas.
1: Matur
3: sembahyang.
1: Sami-sami.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Neng Nining Indrapura, matur nuwun. Oke, okay, alright. Mbak Rika, coba ditutup dulu ya. Mau kedisian Mbak Nining soalnya sampean ya. Nah, saya mumpung longgar iki. Mbak Rika. Nah, gelem muncul. Cak Ning. Cak Ning sudah masuk. Ayo Mbak Rika.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Koplo Kenteng.
1: Yo.
4: Campur Sari Koplo Kenteng Kota FM. Jaiki.
1: Yo mesti gelodakan Mbak Rika.
4: Aku Mas Safira.
1: Aduh iya.
4: Iya
1: sebentar. Sampe gelodakan toh Mbak? Ini pakai headset ya? Pakai headset ya? Iya,
4: Puma Sakira.
1: Apa itu? Kok moro-moro Puma Sakira?
4: Lagunya ta?
1: Iya, enggak kedengeran soalnya sampean glodak-glodak soalnya.
4: Lagunya Kasep.
1: Kasep. Bentar ya, saya carikan dulu ya.
4: Kalau enggak ada yang sepur wengi.
1: Apa?
4: Sepur wengi.
1: Sepur wengi iya, sampean glodak-glodak suaranya, Mbak. Headset ta iki? Ayo. Oke, salamnya buat siapa? Enggak dengar suaranya. Iya, enggak dengar suaranya. Soalnya sampean pakai headset, Mbak. Mending enggak usah pakai headset. Iya, kalau pakai headset ya seperti ini. Enggak dengar, malah glodak-glodak, iya. Oke,

Di studio sini apa headset saya ini langsung gludeg-gludeg, jadi di telinga saya rasanya kayak gludeg-gludeg gitu. Nggih, pokoknya tidak nyaman kalau didengarkan, nggih. Kalau bisa sebisa mungkin mohon untuk tidak mengenakan headset nggih menawi telepon nggih, karena berpengaruh pada kualitas suara yang ada di studio. Jadi nanti on airnya itu pasti kurang bagus ya. Suaranya kadang timbul tenggelam, ono iku tidak jelas nggih. Oke, nggih. Enggak popo. Aku isin dirungokno tanggoku, isin dirungokno kancaku. Yes, pokoknya apa iki jenenge golek-golek ndelik ngono ya. Mas Aditya lho, biasanya nang buri nek telepon ya. Iya, di belakang, kalau di depan nanti di apa di gojloki kanca-kancane. Tadi ndelik ya. Oke, mangke dilanjut malih nggih, Dulur. Sekedap, saya tak ingin sapa iki. Kiwis ya. Oh, ana Cak Samsul Hadi dadi Spider-Man saiki. Bayu anyar iki yo ya. Nggih. Tretes Prigen Pasuruan. Salam Bunda Lili Margomulya, Mbak Emang Song, Cak Rizal Pratama, Pak Jana Tamrin, sapa iki Pak Sugianto Rembo, Cak Ardi Rungkut, Koko Zainal Kali, Mas Mater Nuan yang tari. Oh, ya, ya, oke, okay, alright. Mbak Putri Udayanti. Sejenis pendekar, sejenis Spider-Man. Ya pada-pada pendekar ya. Sejenis pendekar di negara manca ya. Ege. Saking tretes Pasuruan Mbak Putri. Salam Cak Miskan Kebraon, Mas Hari Sami Kerep, Pak Sugeng dan Pasar, Bu Yanti Lontar, Bunda Lili Margomulyo, Bu Eli Agustin, Mang Ujang. Oke, okay, alright. Mau enggak langsung mawan kecap yang gunung.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: 8,1 Jika FM dangdutnya Surabaya. Caning, Caning sudah masuk. Yes. Alright.
1: Kata SM.
0: Yes.
1: Ya iki.
0: You.
1: Ya iki.
0: You.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Aja banter-banter.
0: Lo ya kudu banter toh. Iya kok malah kalau banter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ya. Merdeka. Kan yo gak ngono. Kan merdeka. Ngono semangat ya. Ah, Bunda Stira.
1: Soalnya sudah makan Mbak Tari ya barisan.
0: Siapa?
1: Saya makan ta.
0: Jenengan?
1: Enggak Mbak Tari.
0: Lo ala, mosok ngono dadak ngenteni maem sik rek. Masih luwe-luwe yo kudu tetep semangat apapun itu, apapun kondisinya, ya kan?
1: Iya, monggo.
0: Ya iyalah.
1: Bayar.
0: Oh, enggak mesti, belum tentu. Kan kita cinta tanah air. Kan cinta tanah air toh.
1: Wih, ya
0: piye toh. Kan kari merdeka. Ngono lho, menumbuhkan rasa semangat kemerdekaan, rasa nasionalisme. Iya kan?
1: Iya.
0: Masuk ngono ngenteni dibayar, rek. Rek.
1: Enak radione wis gak gile, Pak.
0: Oh, alhamdulillah. Ya. Yeah. Okay, alright. Monggo.
1: Misalnya nanti karaokean, sip Mbak Tari.
0: Oh ya, yeah. Oke. Okay. Monggo, tembangnya apa?
1: Lagu sampai tuwek dari Yeni Inka Mbak ya.
0: Oh, sampai tuwek. Sik yo Mbak Yeni tak takonane. Oh, akeh tanggapan Mbak Yeni yo.
1: Sik gurung turu ngono dulu Mbak Tari.
0: Oh, akeh tanggapan iki. Sampai tuwek. Oke. Okay.
1: Pokoke nek gak ana Yeni ya Mbak Tari gak popo.
0: Oh, ngono ta?
1: Iyalah.
0: Kok penyanyi-penyanyi liane piye?
1: Nek, pokoke aja cowok cewek ngono dulu Mbak Tari. Ayo Mbak Tari, Mbak Tari.
0: Nggih. Monggo.
1: Salam ya Mbak Tari.
0: Monggo.
1: Bunda selamat lebat, Mbak Tari pupunga.
0: Iya.
1: Bunda Farha, Mbak Yanti,
0: yes.
1: Ada Mbak Ima.
0: Alright.
1: Terus Cak Rimbu, Yanto.
0: Nggih.
1: Ada juga.
0: Ada dong.
1: Pak Cuken, Pak Punya juga.
0: Yo.
1: Ada semuanya Mbak.
0: Ada Tari. Semuanya lengkap, komplit, plit-plit, komplit.
1: Pokoknya yang ada di kota. Yang lagi dengerin Mbak Tari.
0: Yeah.
1: Yang lagi menggebu-gebu suaranya.
0: Lah bendina lah yang ini tak obrak-obrak aku.
1: Terutama nek ngomong nomor deka membuang
0: tersang.
1: Matur suwun Mbak Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Setira matur sudah hadir. Cak Ning. Sudah masuk cahaya. Nek ngopi-ngopi dhisik.
2: Campur sari.
0: Yo.
2: Kopo gandeng.
0: Alah-alah.
2: Yo iki.
0: Ya ni lho.
2: Yo iki.
0: Ah, kasok balik awas.
2: Yo iki lho.
0: Nanti kasok balik. Iki londo ndi iki?
2: Merdeka, merdeka.
0: Londo bindeng. Pilek ta iki londone? Apa guyu? Nah, kan makane ta.
2: Mbak Tari pripun kabare?
0: Alhamdulillah sae.
2: Salam merdeka dari kedamaian Indonesia.
0: Oh okay, iya. Cak Heru ya. Jangan lupa namanya Cak Heru.
2: Oke.
0: Nggih, Cak Heru monggo. Tembangin apa?
2: Tembangnya Tanjung Mas Ninggal Janji.
0: Tanjung Mas, oke. Monggo salam.
2: Salamnya sing mantan mandap mau sinten Mbak Mas, Mbak Tari.
0: Husutira.
2: Husutira sugeng dalu salam merdeka. Mugi-mugi tasik wonten tiyang mirengaken.
0: Lho ya iya lagune durung tak puterne kok. Ya jelas ngenteni lagune. Piye to?
2: Oh,
0: apa Cak Heru? Cak Heru.
2: Ah, Bu guru. Sampan kok nggih mboten nglancar, kok padus duit terus.
0: Lho, nglancar nang ndi? Iki gak golek duit iki aku. Aku iki lagi Pak, ngajari
2: guru.
0: Lha iya, Bu guru gak pernah libur. Iya,
2: iso-iso.
0: Iya, aku tuh iso. Jenenge Bu guru. Ya lanjut.
2: Bunda Mami Pak Yanto, Pak Pohedang, Pak Hari, Mbak Ika, Mbak Ima, Mbak Rani, Mbak Rahma, Kak Bejo, Mas Irsyad, Mbak Naya, Mbak Tari, Salam Merdeka. Boyo mawon buat fan kota tanpa terkecuali. Kagem Mbak Tari ini aja lali mangan penora kuru. Pulang hati-hati.
0: Mugi-mugi
2: banyak rezeki.
0: Amin.
2: Salam buat Mbak Rahma.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Okay.
2: Lagune ditunggu Mbak Tari.
0: Ditunggu nang ndi?
2: Loh, kulon to si kalih damel kopi.
0: Oh, durung gawe kopi to iki mau. Oke,
2: sampun. Matur suwun.
0: Nggih, sami-sami. Inggih monggo. Cah Heru Kedaman nggih, waalaikumsalam nggih. Caning.
3: Caning.
0: Nggih.
3: Caning campur sari koplo gending ya iki ya iki.
0: Ya iki.
3: Sugeng dalu.
0: Sugeng
3: dalu Bu Guru.
0: Sugeng dalu murid ragil. Ya ngene lho telepon.
3: Iya, soalnya murid bungsu lagi tidur. Iya, gimana kabarnya? Iya, kabarnya gimana, Bu?
0: Alhamdulillah Bunda baik. Halo?
3: Dio. Halo.
0: Iya,
3: Bu Guru kabarnya gimana?
0: Alhamdulillah ini baik.
3: Orangnya
0: baik.
3: Di sini.
0: Iya, ini karo guga murid bungsu ta.
3: Enggak kok.
0: Oh, iya.
3: Enggak, mboten.
0: Oh, Bu Guru mboten. Oh, iya, aja diguga sana.
3: Enggak, Bu Guru mboten. Nggih.
0: Heeh, lagunya apa?
3: Lagunya Kusumaning Wijaya Bu Guru.
0: Kusumaning Wijaya. Kusuma Wijaya iya. Ta.
3: Iya.
0: Ya.
3: Untuk salamnya semua fans Kota FM aja.
0: Iya,
3: ya. Gitu aja Bu Guru untuk Bu Guru, salam tugas, selamat bekerja.
0: Makasih.
3: Hati-hati di jalan. Ngoten mawon. Assalamualaikum Bu Guru.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murid ragil iki garwane murid bungsu, garwane Bang Eros ya. Alright. Mantap. Sinten? Ini sudah oke, sese ya, tak ingat sini gini kene. Tapi biasa kyo. Pak Jono Tamrin kagem Mbak Lili, Verly Ando, Margo Mulyo, Pak Ami Wibowo, Cak Miskan, Mbak Putri Dayanti, Cak Samsulati, Mbak Rini, Abah Tepi, Pak Yoto, Mbak Miamsari, Pak Rianto Demak, salam sedaya pamit dengan Kota FM. Matur nuwun Bunda Fitri, waalaikumsalam. Aha, ge. Acara tani kok ada suaranya tadi lo ya ada suaranya gimana tuh Bunda? Cak Zainal kapal keruk pera, kakak Mbak Dianto, Pak Kasian, Mas Hadi, Putri Dayanti, Mbak Ika, Bang Eros, Cece Ani, Cak Ragil, Mas Arista, Mas Wisba, waalaikumsalam. Saking Cipawon buka tejak Purbalingga hadir. Ege, masya Allah, Cak Yoko Seni Pertegal, Cak Ari Bowo Trowel Merdeka. Semangat malam Mbak, salamnya buat semuanya, selamat mendengarkan. Ge. Cak Wayu wangker kerapu, midangan tangan saking griya jalan ikan kerapu sambil istirahat wonten ngajeng griya ngisis iki ya. Bu Guru pengen berangkat caping gunung, caping gunung sampun mau ya sudah tadi caping gunung. Salam sedaya dulur-dulur FKS bers tanpa terkecuali. Nggih, matur nuwun manggil dilanjut malih sampai tuwek.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang bulan bersih deh.
1: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

Riri ya, enakan suarane penyanyine yo. Aku kan nyenggaki iki ngono lho, aku semua Wijaya iki sampean katuraken matur nuwun dulur-dulur. Kang tansah bergabung sopo iki sing durung ya. Haha. Wonten Facebook Mbak Ayu Iriani. Waalaikumsalam Mbak Tari, warga Medan Amplas semua hadir. Matur nuwun Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam Mbak Tari cantik hadir Medan. Iya. Semangat bertugas Mbak. Iya, salam malam Selasa. Mbak Tumi Virgo warga Mabar Medan yo hadir. Rintit My Desk Jawa Barat hadir. Lanjut Cak Siswanto malam hadir. Mbak Lasri Merdeka, waalaikumsalam Sumatera Selatannya Wiji. Pak Sat Budiono Kedung Anyar Surabaya, waalaikumsalam. Aha, niki saya sekedap. Adik Permadani Nimas Widanenggar Perigan Pasuruan, waalaikumsalam. Salam Om Rizal Kelabu, Opa Sugeng Pak Sukakung Sugianto Rembo, Tante Imangeseng Bude Lilik Margo Mulya, terima kasih kakak tercantik sama-sama. Oh, melu karnaval lagi ya. Partono, waalaikumsalam. Pademangan Jakarta Utara hadir. Salam sehat kakak setuju. Alright, Mbak Dumayanti Sugeng Dalu warga Stapet Langkah Sumut, Cidam Berwati Rahayu Wengi. Nggih. Matur nuwun sudah hadir. Sese kedap. Cak Bobo Sugeng Dalu, Mbak Tarintias nggih dalu. Cak Peri Sutarjo hadir. Salam Merdeka Siwalerto hadir. Sembari on the road nyari kue terang bulan. Buat Ibu Bulan Mina, mantap Lamongan. Oke. Bulan Mina, hai penggemar, keberuntunganku adalah gending, rahayu kesehatan, amin. Lanjut. Cak Bobo ya sudah tadi. Cak Sutarteng, waalaikumsalam Mbak Tersyanti warga Sawo tetap hadir. Salam seduluran mawon nggih, matur nuwun. Cak Emras Jombang, salam bolo-bolo GBB. Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinarak. Sugeng Dalu tetap semangat lan sehat selalu, murah rezeki sama spend bahagia. Oke. Cici Komang Suci, Aining Tia Singaraja Bali hadir buat Kak Imanier yang sama nampung aspirasi curhat saya. Juga dokter gigi, dokter gigi Ketut serta Tante Herlin dan Ambu Kalista Iskandar. Oke. Mbak Kong, waalaikumsalam hadir bareng GBB sudah di tag. Pak Ripto Swasono, waalaikumsalam. Pakal gabung. Salam hangat konco-konco sedoyang nggih Kota FM, matur nuwun. Sukanya tugas, tanpa pindahnya segera kewarasan, amin. Merdeka! Batu Meri Dawati, Juanda Medan, yuk hadir. Belida bagus tuh. Salam Cak Pardanis, Apa Wesel, Pak Sugeng, Cak Aditya, Bu Guru Tarinintia, sehat senantiasa di permudah jalan rezeki dan jodohnya, amin. Cak Muhammad Urel, matur nuwun. Opa Nur Zeldi, warga Semarang hadir. Ungi iki semangat 45 ya. Dirgahayu kemerdekaan Bangsa Rakyat. Ngono. Nggih, matur nuwun Opa Nur Zeldi. Alright. Sinten malih? Haha. Sik ya, tak engok ya, sapa sing durung? Sapa sing durung? Sik. Wonten WhatsApp ning Nining. Sapa iki? Wala. Lan jenengan Mbak Nining, lan jenengan mau rasa iki. Lah ya ana cek judule rasa kenani iki nek iki jeneng judulnya Gending Tresna Mbak Nining nggih. Yeah. Apa iki Bunda Fitri asik Kak Tari. Asik-asik karo disawer lho, Bun. Nggih, Neng Nining, nggih. Mangke sanes wekdal mau request nggih judule Gending Tresna. Ngoten nggih. Lah iya. Oke, alright, sinten malih? Kang pengin bergabung? Saya tak ingat sih. Ana sing baru muncul komennya wonten Facebook. Pak Widarmoko, waalaikumsalam Rio Tembilan hadir Sugeng Dalu, salam Stevens Kota FM, Mbak Tari sehat selalu enter, terima kasih sami-sami. Bunda Ari selamat, waalaikumsalam, lebak hadir, salam Steve Pamidangan Kota FM, brrrrs, pokoknya nge, aha. Niki sampun setuju, sampun nge, oke. Matur nuwun, langsung lanjut mawon nge, tembangi monggo ke Taman Asmara.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, kota FM. Yoiki, yoiki.
3: Manturun sangat dulur-dulur yang sama binara nggih, masyaallah. Pamunten nggih, mbok blonten klenta, klentu klata terus salah kata laku lagu tur kester terputar monggo bijing sakat rekos male. Halo Ning Tanti, merdeka. Ono nggih Mbak Nining, Ning Nining Indrapura, makasih matur nuwun nggih. Wis pokoke sementing tetap jaga kesehatan, tetap pantau 88,1 Kota FM. Dangdutnya Surabaya. Klateran Intias matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya, Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda, terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, Gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya Gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke Gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.

0: Kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kami merdeka, tetap merdeka.